0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Bagi Jerman, gol kelima bagi

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Reporter.

0: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, antarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh kantor urusan haji. Jadi jemaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tamasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus.
2: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
3: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
2: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
3: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
4: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
5: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
3: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
6: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
1: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus habis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif serta pengembangan etanol E20 untuk bensin menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Lokadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih.

Selamat pagi pendengar, kembali bersama kami RRI Pol 1 Bengkalis, di mana sebelumnya Anda telah menyimak berita jaringan nasional bersama RRI Pro 3 Jakarta. Saat ini kembali bersama kami, hari ini Senin 15 Juni 2026. Berbagai informasi dan lagu-lagu pilihan masih mewarnai ruang dengar Anda.

Ya, saudara pendengar, saatnya kita simak informasi perkiraan cuaca untuk wilayah kabupaten dan kota seprovinsi Riau. Kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika EDC hari ini, Senin 15 Juni 2026, yang mana di Kabupaten Kampar akan diperkirakan terjadi hujan ringan pendengar dengan suhu berkisar dengan 24 sampai 31 derajat Celcius. Begitu juga dengan Kabupaten Bengkalis yang diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian hujan ringan juga terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti dengan suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian pendengar, di Kabupaten Indragiri Hulu hari ini diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius. Begitu juga dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir yang diperkirakan juga berawan ya, dengan suhu berkisar 24 sampai 29 derajat Celcius. Dan sementara di Kota Pekanbaru pendengar, hari ini udara kabur dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian di Kota Dumai diperkirakan akan terjadi hujan petir dengan suhu berkisar 24 sampai 31 derajat Celcius. Ya, demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari portal RRI, dari portal BMKG. Bagi Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa menyiapkan payung ataupun jas hujan sebagai langkah antisipasi. Ya, demikian informasi ini pendengar. Untuk informasi cuaca lebih terinci, Anda juga bisa mengunjungi di portal di bmkg.com. Dan selanjutnya pendengar, sebuah lagu untuk Anda dari Adera dengan single Catatan Kecil.

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Selamat pagi pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak dialog interaktif pagi bersama RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, seperti halnya yang telah kami sampaikan tadi sebelumnya ya, pada kesempatan kita di pagi ini kami akan hadir selanjutnya untuk Anda pendengar dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Pembahasan khusus yang akan kita perbincangkan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti terkait dengan seperti apa tantangan dan peluang pendidikan di era digital. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Ya, masih bersama saya Suci Rasli yang menemani Anda pada kesempatan ini. Namun kali ini pendengar kita bersama dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa. Hari ini edisi Senin, hari yang ke-15 di bulan Juni 2026. Hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pembahasan yang akan kami hadirkan yaitu seputar tantangan dan peluang pendidikan di era digital. Jadi memang untuk perkembangan teknologi digital ini tampaknya ya mengubah hampir seluruh aspek kehidupan termasuk juga dunia pendidikan ya. Jadi proses belajar mengajar itu tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu pendengar. Namun ini berbagai platform digital, ada kecerdasan buatan AI ya. Pembelajaran online, bahkan transformasi kurikulum ini juga menjadi bagian dari realitas pendidikan masa kini. Namun tentunya, di balik kemudahan yang dirasakan saat ini, ya pasti ada yang namanya tantangan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ini akan menjadi pembahasan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan beberapa orang narasumber yang saat ini juga sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya akan menyapa terlebih dahulu, ini ada Ketua Yayasan Hasanah Suman HS Pekanbaru, Bapak, kalau ini nama lengkapnya harus saya baca ya. Asosiat Profesor Dr. Dr. Andes Haji Nur Faisal MPD. Selamat pagi Pak Nur Faisal.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapaan akrabnya Pak Nur Faisal ya.
2: Iya.
1: Oke, selamat pagi Bapak. Ya. Kabar bagaimana, sehat?
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Selalu sehat kami doakan. Sukses terus juga untuk Bapak ya. Dan kita juga bersama ini dengan Bapak Aidil Muzahira SPDGR. Beliau ini pendengar adalah PLH Kepala SMA IT Sumatera S Pekanbaru. Selamat pagi Pak Aidil.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, sehat Bapak ya?
3: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini siokianya kita akan berbincang-bincang juga Bapak ya dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Bapak Erisman Yahya. Namun hingga saat ini kita masih menunggu kehadiran beliau ya ke Pro 1 RRI Pekanbaru. Semoga memang jika tidak ada hambatan halangan ya beliau dapat hadir bersama kita berbincang-bincang tentang topik khusus kita di pagi ini. Okay. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1 ini kami informasikan juga. Nanti boleh bergabung berpartisipasi bersama kami di Dialog Interaktif ini pendengar ya. Anda bisa bergabung di line telepon kami 0761-25111 ya, atau bergabung di via pesan singkat WhatsApp kami di 0811-76-73991. Ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan berkaitan dengan pembahasan kita ini pendengar, silakan langsung berpartisipasi bersama kami. Dan kami ingatkan juga, kami informasikan dialog yang Anda dengarkan ini Anda juga bisa saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di media sosial kami TikTok RRI Pekanbaru. Silakan juga layangkan komentar, saran, opini terbaik Anda di dua media sosial kami tersebut ya. Jadi apa yang Anda dengarkan saat ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di live streaming kami TikTok RRI Pekanbaru. Anda juga bisa mendengarkan kami di rri.co.id, website kami rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Oke, tantangan dan peluang pendidikan di era digital ini menjadi pembahasan kita ya Pak Nur Faisal dan Pak Aidil. Nah, iya. Ini hal yang artinya memang perubahan zaman ya,
2: perubahan
1: kecanggihan
2: zaman.
1: Teknologi tidak bisa kita elakkan untuk saat ini ya. Dunia pendidikan, guru kah, peserta didik kita atau bahkan di rumah orang tua yang ikut juga berpartisipasi dalam mendidik anak ini juga harus mengikuti perkembangan alur zaman saat ini dengan teknologi. Iya. Nah, kalau saat ini saya ingin ke Pak Nur Faisal mungkin terlebih dahulu ya. Bapak ya, melihat dengan apa yang ada saat ini perkembangan digital yang sungguh sangat luar biasa. Nah, ini untuk pembelajaran digital ya khususnya di ya. Suman HS Pekanbaru. Ini bagaimana? Bisa jelaskan terlebih dahulu.
2: Oke. Terima kasih ya. Atas kesempatannya. Assalamualaikum kepada pemirsa semuanya. Ada hadis Rasulullah itu mengatakan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi mengatakan bahwa didiklah anak-anak kalian sesungguhnya mereka diciptakan menjadi generasi yang berbeda dengan generasi zaman kalian dulu begitu. Jadi itu bunyi hadis. Jadi memang betul bahwa zaman itu selalu berubah-ubah. Nah, apalagi ini di dunia pendidikan. Dengan adanya digitalisasi sekolah namanya sekarang. Jadi semua kegiatan ya di sekolah itu sekarang sudah melalui digitalisasi. Mulai dari absensinya. Jadi absensinya ada yang pakai pinjer juga gitu. Dan ada juga yang pakai handphone langsung. Nah, jadi di situ akan ketahuan. Dan tidak seperti dulu lagi manual. Karena absennya itu juga langsung melihat wajah. Wajah siapa yang hadir pada hari itu, di mana dia hadir itu. Nah, begitu. Begitu juga di dalam pembelajaran. Penyampaian materi pelajaran itu sudah melalui digitalisasi semuanya. Dan materi-materi, bahan-bahan itu kita ambil juga dari ChatGPT, dari AI. Dan anak-anak boleh, karena instruksi dari Menteri Pendidikan memang boleh. Boleh memakai ChatGPT, boleh memakai AI di dalam memperkaya materi. Kalau enggak kita tertinggal. Tetapi tidak diambil begitu saja.
1: Ada syarat ketentuannya.
2: Tetapi ya anak-anak harus mengembangkan. Anak-anak bersama guru harus mengembangkan. Nah, karena memang sekarang ini dituntut sekarang ini anak kita itu menjadi anak yang kritis. Anak yang kritis. Makanya ada konsep konsep pendidikan itu sekarang yang disebut dengan pendekatan deep learning. Nah, jadi deep learning ini dalam rangka melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, jadi deep learning ini dilaksanakan dengan indikatornya itu adalah pembelajaran bermakna, pembelajaran berkesadaran, dan pembelajaran menyenangkan. Jadi kita sekarang harus mengikuti kondisi-kondisi zaman sekarang ini. Jadi kita tidak bisa lagi berbuat seperti yang dulu juga lagi begitu. Guru sebagai pengajar, lalu anak tidak diikutkan, anak menerima begitu saja. Kalau sekarang tidak, diharapkan sekarang ini anak-anak kita ini berpartisipasi di dalam pembelajaran. Bahkan di dalam membuat perangkat-perangkatnya, maksud saya itu medianya, media pembelajarannya, bagaimana memahami pembelajaran itu dengan mudah ya, dengan menggunakan digitalisasi ini tadi. Nah, makanya sekarang diharapkan sekolah itu sudah menjadi sekolah digital. Begitu. Nah, jadi anak-anak kita ikutkan di dalam hal ini dan kita bina sesuailah dengan tugas guru, mengajar, mendidik, melatih, membina, membimbing, menilai, mengevaluasi, mengajar memberikan ilmu, mendidik memberikan nilai-nilai supaya dia tidak salah arah nanti. Karena kebanyakan apa yang ada di dalam gadget kita ini kan banyak yang kalau tidak di tepat arah nanti anak kita akan
1: tidak kita filter
2: anak-anak kita nanti akan salah arah dia. Makanya juga mendidik kemudian melatih itu memberikan keterampilan. Memberikan keterampilan, sungguh banyak sekali kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak sekarang ini dengan adanya digitalisasi ini. Memang banyak tantangan, salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga mungkin ada tantangan yang lain itu penyediaan perangkatnya. Perangkatnya kalau di desa-desa, di daerah-daerah mungkin arus listriknya, internetnya, kemudian juga internetnya gitu kan, sinyalnya tidak lengkap begitu. Nah, jadi ini menjadi tugas dari orang-orang yang berkompeten lah ya, untuk melengkapi hal-hal itu. Karena memang 4 siap 5 sempurna itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
1: Oke. Inilah yang mungkin memang kita perlu ingat bersama ya, ada kemudahan tapi ada tantangan juga di balik perkembangan teknologi
2: juga.
1: Ini begitu ya, khususnya juga dalam dunia pendidikan bisa dunia dirasakan.
2: Pendidikan,
1: ya baik. Saya ingin ke Pak Aidil ya. Sapaannya Pak Aidil. Mungkin lebih bisa dekat dengan mikrofon Pak Aidil, di setel mikrofonnya. Ya, baik. Nah, ini Pak Aidil, kita kan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Nur Faisal tadi ya, sebagai seperti apa saat ini perkembangan teknologi yang memang bisa artinya mempengaruhi dunia pendidikan. Ada sisi positif dan negatif yang perlu kita bentengi agar tidak kebablasan nih peserta didik kita. Gurunya pun juga harus begitu, tetap terus belajar begitu ya Bapak ya, beradaptasi dengan teknologi. Nah, ini kalau kita berbicara tentang peserta didik Bapak, bisa katakan bagaimana ini kita menjaga antara ini kemajuan teknologi, nah dengan pembentukan karakter anak peserta didik. Nah, ini bagaimana agar tidak bablas? Nah, silakan Pak Aidil.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi pemirsa setia Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Menyambung dari hal yang disampaikan oleh Pak Prof. Faisal tadi, bahwasanya jika kita bicara tentang digitalisasi di dunia pendidikan, sangat penting kita bahas. Karena dengan kemajuan digitalisasi ini kita bisa mengakses informasi, bisa mengakses media, bisa mengakses tantangan yang apa bisa apa kita laksanakan di sana dalam proses pembelajaran. Nah, jika itu ada bicara di sekolah, alhamdulillah di sekolah kami juga mendapat bantuan IFP, Interaktif Panel Digital dari Kementerian Dasar Menengah Republik Indonesia. Jadi kami bisa menggunakan sebagai media belajar. Jadi di dalam kelas tidak hanya menggunakan spidol lagi. Jadi kita bisa pakai interaktif digital, bisa kita ubah menggunakan papan smart board digital. Menyambung dari perkataan Pak Faisal tadi, bahwasanya peserta didik juga harus kita pantau dalam mengakses informasi digital.
1: Ini berkaitan dengan karakternya nanti.
3: Betul sekali. So, sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Pak Arisman, bahwasanya sekolah harus membatasi penggunaan handphone dalam proses pembelajaran. Tujuannya yaitu agar siswa tidak menjadikan handphone atau gadgetnya sebagai informasi sumber belajar yang utama. Karena sebagai handphone, yang paling utama adalah guru. Karena guru akan tidak tergantikan dengan kemajuan teknologi. Nah, banyak sekali platform digital yang bisa dimanfaatkan oleh siswa, seperti PMM, platform mereka mengajar, ada Canva, AI, dan ChatGPT. Jadi karena siswa sekarang sangat mudah digiring oleh opini, jadi jika ada isu-isu yang belum bisa dipercayai kevaliditasnya, jadi kita bisa arahkan siswa kita untuk mencerna terlebih dahulu informasi tersebut atau memfilter informasi tersebut supaya jangan terlebih dahulu disebarluaskan. Nah, karena sekarang siswa itu sangat mudah digiring oleh opini. Nah, jadi misalnya ada suatu informasi tanpa dia pikir panjang, dia langsung update di status atau update di sosial medianya yang perlu diuji kebenarannya. Nah, jadi di situ fungsi kami sebagai seorang pendidik untuk membatasi akses tersebut dengan menanamkan nilai-nilai dan norma yang berlandaskan dengan Pancasila dan nilai-nilai Al-Quran.
1: Baik, artinya kalau untuk di yayasan atau di sekolah ini bisa dikatakan sudah siap ya menghadapi perkembangan digital saat ini, begitu ya. Nah, kalau untuk guru-guru bagaimana juga kita saat ini? Apakah mereka juga bisa dikatakan sudah siap juga dengan perkembangan teknologi atau mungkin masih terus beradaptasi atau bagaimana ini, Pak Aidil? Mungkin kembali.
3: Nah, kalau kami sebagai guru atau pendidik jangan sampai gagap terhadap teknologi dengan perkembangan teknologi atau digitalisasi. Karena zaman sekarang sesuai dengan disampaikan oleh Pak Kapolda nih, jangan terlalu banyak menggunakan kertas, karena ramah lingkungan. Jangan lagi istilahnya perangkat yang sampai beratus-ratus lembar. Jadi kita bisa minimalisasi dengan penggunaan digitalisasi. Seperti bisa kita buat hanya satu perangkat yang sudah memuat semuanya. Dari misalnya silabus, prota, program semester, RPP, dan media belajar bisa kita buat hanya satu lembar dengan menggunakan generator code atau istilahnya sekarang barcode. Nah, jadi sekarang sangat banyak kemudahan dengan adanya digitalisasi. Tapi kami sebagai pendidik pasti perlu beradaptasi dengan diadakannya pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan kecerdasan buatan AI, dan kami terus mensosialisasikan pada guru bahwasanya kita harus terus bisa menghadapi teknologi supaya kita tidak tertinggal dengan zaman. Karena yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Republik Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara, didiklah siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman.
1: Berarti ini juga yang harus diketahui oleh para guru untuk dalam proses pendidikan kita dalam dunia belajar mengajar ya. Oke, Pak Aidil dan Pak Faisal, ini kita sudah bersama di ujung telepon dengan narasumber kita. Ini tampaknya mewakili Kepala Dinas Provinsi Riau ya. Ini ada Bapak Dr. Andes Muhammad Yuzar MPD. Beliau adalah Koordinator Widya Iswara dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuzar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mbak. Iya, kabar baik, Bapak sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ini di studio kita juga bersama dengan Bapak Nur Faisal. Ini Bapak dari Yayasan Hasanah Sumana S dan Bapak Aidil dari ini yang sebagai PLH ya, Kepala SMA IT Sumana S. Mungkin Pak Faisal, Pak Aidil, kita bisa saling menyapa, ada Pak Yuzar.
2: Assalamualaikum. Pak Yuzar, ini teman saya ini.
1: Oh iya. Okay. Iya, berjumpa bersuanya di udara iya, begitu ya Pak udara. Yuzar ya. Melalui smartphone kita. Nah ini Pak Yuzar, kami sudah berbincang banyak tadi tentang topik khusus kita di dialog pagi ini Pak Yuzar, tantangan dan peluang pendidikan di era digital. Ya, saya ingin ke Pak Yuzar langsung kalau begitu ya Pak Yuzar. Ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Anda juga melihat bagaimana saat ini kondisi bisa kita katakan transformasi digital pendidikan di Provinsi Riau kini Pak Yuzar. Silakan.
4: Iya. Sebelum lebih jauh kita bisa bicara nih Mbak, saya ingin memulai apa yang Ali bin Abi Thalib 14 abad yang lalu itu sudah pesan sama kita, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, kata itu ya. Jangan didik anak-anakmu itu sesuai dengan zaman kita gitu. Nah tentu maksudnya itu adalah kalau kita coba beradaptasi dengan itu, maka anak-anak kita hari ini kan tentu perkembangannya itu kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan hari ini. Nah terkait dengan itu kan hari ini kan transformasi tentang digitalisasi. Dan ini tentu kalau bagi pendidikan kita untuk adaptasinya ini kita sebenarnya sudah waktu COVID kemarin itu sudah mulai kita lakukan penyesuaian diri dengan kondisi-kondisi yang memang harus menggunakan IT dalam pembelajaran. Jadi insya Allah dari apa yang kita laksanakan itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan gitu. Jadi artinya bagi kita hari ini tentu para pendidik memang mau tak mau memang adaptasi dengan digitalisasi ini suatu keharusan gitu. Karena akan mengantarkan nanti anak-anak kita ini seperti tadi yang saya sampaikan sesuai dengan pesan Ali bin Abi Thalib itu, kita mendidik mereka sesuai dengan zamannya gitu. Hanya saja kalau berbicara tentang digitalisasi ini kan juga menyangkut nanti dengan sarana-prasarana yang mendukung.
1: Betul, Mbak. Iya, perangkatnya.
4: Sama kan kalau kita di kota ini mungkin hal itu mungkin tidak menjadi suatu masalah besar kan.
1: Daerah
4: tapi
1: lain ini ya.
4: Kita yang di luar daerah, maksudnya itu yang daerah-daerah yang sulit kayak 3T, ini mungkin menjadi suatu problematik juga gitu. Namun demikian, kami yakin guru-guru kita mereka itu pasti bisa adaptif dengan kondisi yang ada gitu. Sehingga anak-anak yang mereka layani, anak-anak yang mereka ajarkan itu tidak akan tertinggal dari teman-teman yang lain gitu. Nah apalagi hari ini itu guru-guru kita sesuai dengan perkembangan pendidikan kita itu mereka sudah diperkaya dengan pembelajaran deep learning, di mana salah satu diantaranya adalah penggunaan digitalisasi. Jadi artinya teman-teman guru kita mereka dengan kondisi yang untuk bagaimana mempersiapkan anak didik kita sesuai dengan apa kebutuhan kita hari ini, insya Allah guru kita sudah siap. Karena kita kemarin juga telah melakukan itu, melakukan apa yang disebut dengan pelatihan deep learning untuk guru, yeah, pelatihan deep learning untuk kepala sekolah gitu. Yeah. Jadi diantaranya itu adalah bahwa guru itu harus memanfaatkan digitalisasi dalam pembelajarannya. Nah, itu Mbak sementara Mbak.
1: Baik, artinya penguatan kompetensi digital guru khususnya kita di Riau ini juga terus kita mantapkan begitu ya Pak Yuzar, begitu ya. Oke, karena inilah guru yang nanti akan memberikan ilmunya untuk peserta didiknya begitu ya. Kalau dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau sendiri, nah ada program prioritas tidak terkait dengan digitalisasi pendidikan ini Pak Yuzar?
4: Ada, kita malah sebelum ini menjadi suatu isu yang sentral di mana-mana. Kita jauh-jauh hari itu kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan itu ke sekolah-sekolah dulu, Mbak. Kita masih ingat itu waktu bagaimana pelayanan pendidikan itu betul-betul tidak lagi disekat oleh ruangan waktu gitu. Dan ini jauh-jauh hari kita sudah lakukan itu. Sehingga dulu kita pernah kerjasama dengan seorang profesor dari Jepang itu kemarin itu. Dia dari kita, dan maksudnya asalnya dari kita, Pak Jaswir kalau saya tak silap namanya itu, Profesor Jaswir. Dan itu untuk beberapa sekolah di Riau kemarin kita sudah lakukan itu. Bagaimana digitalisasi harus bisa dilakukan oleh guru. Nah, tentu di sini kita akan melakukan pendekatan kepada satu sekolah gitu. Nah, beberapa sekolah baik yang di Pekanbaru kemudian di luar Pekanbaru itu sudah kita lakukan juga apa yang kita sebut dengan penyiapan mereka, bagaimana mereka agar bisa adaptasi dengan digitalisasi. Sehingga nanti guru-guru kita itu ya tidak perlu direpotkan dengan kertas mengertas lagi, sehingga dengan mungkin satu pesan saja gitu, itu udah bisa nanti mewakili atau memberikan ruang untuk memberikan layanan-layanan untuk keseluruhannya gitu. Nah contoh mungkin guru kita kalau mengajar, kalau dulu kan di sebelah kirinya itu ada rol panjang, kemudian di sebelah kanannya itu buku-buku yang begitu banyak, itu yang ditenteng masuk ke kelas ya. Nah hari ini enggak, guru cukup ya itu tadi dengan penggunaan digitalisasi. Hal-hal itu sudah kita hindari, artinya tidak lagi guru masuk ke itu lagi, artinya tidak jadi menjadi beban lagi itu. Betul-betul memang penyiapan dirinya untuk merevisi siswa, artinya penting.
1: Baik, oke, okay, baik. Ya, Pak Yuzar, Pak Nur Faisal, dan Pak Aidil, ini sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, tampaknya kita harus rehat dulu sejenak ya. Kita break dulu ya, Pak Yuzar, tetap di ujung telepon, Pak Yuzar ya, jangan diputus sambungan telepon kita, karena perbincangan ini masih akan kita lanjutkan nanti. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami rehat dulu sejenak, Anda akan kami ajak nanti untuk kita melangkai kebersamaan dalam dialog interaktif Riau Menyapa di sesi yang kedua.
5: Thank you.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Kita masih bersama pendengar melanjutkan jumpa kita di pagi ini dalam dialog traktif Riau Menyapa, tantangan dan peluang pendidikan di era digital menjadi pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda. Kita bersama dengan Bapak Yuzar, ini koordinator Widya Iswara Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan kita juga bersama dengan Bapak Nur Faisal ya. Beliau adalah Ketua Yayasan Hasanah Suman HS Pekanbaru, dan Pak Aidil yang merupakan PLH Kepala SMA IT Suman HS Pekanbaru. Kita menyapa terlebih dahulu pendengar kita ya Bapak ya. Ini di ujung telepon tampaknya sudah ada tersambung dengan kita pada pagi ini. Halo Pro 1, selamat pagi.
1: Assalamualaikum Bunda Roslia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
0: Dengan Pak Dedi ini Bapak.
2: Pak Dedi ya.
0: Silakan Pak Dedi.
1: Gini loh sih.
0: Baik.
1: Betulnya, ya. Masalah pembelajaran melalui apa ini media sosial ini bagus ya, karena bisa menambah wawasan. Cuman kita harus kaji dulu dampak masalahnya.
0: Ya.
1: Masalahnya ada di kesehatan loh.
0: Kesehatan ya.
1: Iya, lihatlah anak-anak zaman sekarang, kecil-kecil matanya udah rusak loh. Kebanyakan rabun jauh.
0: Ya.
1: Sedangkan di zaman kita dulu berapa jauh layang itu kita lihat itu. Makanya mata anak-anak zaman dulu itu sehat-sehat karena sering melihat yang jauh. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, masalah apa ini? Kesehatan saraf. Itu kalau anak-anak itu sering menonton-nonton video, itu bisa rusak loh sarafnya. Kenapa? Di dalam video itu pasti ada iklannya. Iklannya itu yang berbahaya. Karena biasanya iklan itu warnanya tajam-tajam loh. Apalagi itu TikTok dan sama YouTube itu. Itu bahaya loh Ci.
0: Baik, artinya
1: kalau
0: ini
1: kalau gak percaya silakan tanyakan sama dokter Farah.
0: Iya, kita lihat berarti dampak dari segi kesehatan yang begitu Pak Dedi.
1: Itu masalahnya itu, okay. Kesehatannya dulu deh.
0: Baik.
1: Kalaupun seandainya nanti dia udah besar mau masuk ke dokter, belum tentu dia bisa diterima karena apa, matanya udah rusak.
0: Siap.
1: Kalau dia laki-laki dia mau masuk polisi ataupun masuk militer,
0: ya.
1: Belum tentu dia diterima karena apa, matanya udah rusak.
0: Oke Pak Dedi.
1: Kan nanti kan dicek itu.
0: Baik Pak Dedi.
1: Ya. Nah, kayaknya gitu aja sih.
0: Terima kasih Pak Dedi.
1: Ya, makasih Bun. Assalamualaikum Bun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi di Labersah ya. Anda yang lain juga pendengar boleh berpartisipasi bersama kami. 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp kami 0811767391. Ini mungkin sebelum kita menanggapi ke Pak Dedi, pertanyaan Pak Dedi ya, Pak Nur Faisal lalu juga Pak Yuzar dan Pak Aidil, saya ingin ke Pak Nur Faisal terlebih dahulu.
2: Iya.
0: Ya, nanti kita tanggapi apa yang disampaikan Pak Dedi. Saya ingin tahu terlebih dahulu tentang dunia pendidikan kita saat ini ya Pak Nur Faisal, khususnya ini mungkin di Yayasan Hasanah Suman HS. Ada tidak bisa kita katakan strategi yayasan begitu dalam meningkatkan pendidikan ataupun juga daya saing sekolah saat ini Pak Faisal?
2: Oke, terima kasih. Tadi saya lupa maaf ya memperkenalkan SMA Suman HS ini.
0: Ya.
2: SMA Suman HS ini didirikan pada 17 Mei 2022 oleh anak Suman HS itu. Sekarang anak Oma itu sekarang umurnya sudah lebih 80, 83 atau 84 begitu ya. Kemudian kita tahu bahwa Suman HS ini adalah sastrawan nasional yang berasal dari Riau. Dan beliau juga tokoh pendidikan Indonesia. Nah, kita tahu banyak sekali hasil karya daripada beliau ya, yang dapat menumbuh kembangkan semangat para generasi muda.
0: Iya.
2: Selain daripada itu, saya akan fokus kepada tokoh pendidikan, bahwa beliau ini dia pertama sekali mendirikan SMA pertama sekali yang ada di Pekanbaru ini, beliau ini yang mendirikan. Nama SMA-nya adalah SMA Setia Dharma. Setelah itu barulah berdiri SMA 1. Nah, kemudian selain dari itu beliau juga mendirikan Universitas Islam Riau. Jadi memang luar biasa perhatian beliau ini terhadap dunia pendidikan.
0: Ya.
2: Jadi terinspirasi oleh inilah makanya anak Suman HS Oma ini ya meneruskan cita-cita beliau ini dan mendirikanlah SMA Islam Terpadu Suman HS. Nah, begitu. Kemudian pembelajaran di Suman HS ini memang belum 100%, memang belum lagi kita melakukan digitalisasi ini. Tetapi sudah lebih banyak digitalisasi yang kita lakukan di SMA Suman HS ini.
0: Ada strategi-strategi
2: Ada strategi-strategi yang kita gunakan. Ya, yang pertama anak ini datangnya ya sudah pakai absennya sudah pakai absen digital. Dan kalau dia tidak hadir nanti tepat waktunya itu nanti akan ada laporan kepada orang tuanya. Anak Anda
0: ke orang tua,
2: Anak Anda terlambat 5 menit. Anak Anda terlambat 10 menit. Lewat 10 menit anak Anda tidak hadir hari ini. Jadi yang begitu-begitu. Begitu juga dalam pembelajaran. Para guru kita ini kan guru-guru muda semua nih. Alhamdulillah mereka ini sudah menguasai digital-digital pembelajaran ini. Mereka sudah menguasai semuanya lah begitu ya. Tinggal kita memperkuatnya. Makanya kita banyak bekerja sama dengan akademisi-akademisi. Apalagi Suman HS ini, saya juga dosen Universitas Lencang Kuning, dosen S2 dan dosen S3 juga saya di Lencang Kuning. Kemudian pengawasnya adalah Rektor Unila, Profesor Dr. Junaidi SS M.Hum, PhD. Dia pengawas SMA IT Suman HS ini. Jadi strateginya yang kita lakukan, kita itu punya tagline ya. Sain dikuatkan, tahfiz diutamakan. Jadi sain ini yang kita lakukan pembelajaran sain ini, seperti yang sudah sampaikan oleh Pak Edil kepala sekolah tadi, bahwa kita di sana juga menggunakan IT board begitu ya. Pembelajaran yang tidak lagi menggunakan spidol, tetapi kita sudah menggunakan teknologi, ya papan teknologi itu tadi, dan itu kemarin memang didapatkan bantuan dari pusat. Kemudian juga tahfiz diutamakan, ya. Jadi kita ini bagi anak-anak yang hafiz Al-Quran itu kita terima. Bagi anak-anak yang kurang mampu juga kita terima. Nah, jadi ini perlu diketahui oleh masyarakat kita bahwa ini adalah sebuah solusi bagi orang tua, bagi siswa untuk menyekolahkan anaknya begitu ya. Seperti yang diragukan tadi oleh Pak Dedi bahwa anak kita akan selalu menonton video. Alhamdulillah nanti di Suman HS tidak akan ada begitu.
0: Artinya bagaimana nanti?
2: Jadi kita juga akan melakukan kerjasama dengan orang IT. Bagaimana memfilter itu supaya anak tidak bisa membuka itu. Nah begitu. Karena saya juga sebagai ketua komite di sebuah sekolah. Sekolah itu dia juga sudah punya IT board. Dan mereka belajarnya sudah punya tablet. Itu di tabletnya itu hanya pembelajarannya aja yang bisa dilihat.
0: Tidak bisa mengakses yang lain.
2: Itu memang kita kerjasamanya dengan Samsung. Insya Allah nanti di Suman HS nanti kita akan seperti itu. Sehingga anak-anak kita ini nanti tidak akan bisa lagi melihat yang seperti itu. Namun kita juga akan mengikuti surat edaran dari Pak Kepala Dinas bahwa anak ada waktu-waktunya yang dibolehkan nanti menggunakan gadget ini, menggunakan HP ini. Jadi dia tidak bisa menggunakan sebebas-bebasnya.
0: Baik. Baik. Kalau gitu kita minta tanggapan ini dari Pak Yuzar langsung ya mengenai apa yang ditanyakan Pak Dedi tadi. Karena ini apakah mungkin ada pembatasan dalam penggunaan teknologi di sekolah dan lain sebagainya. Nah mekanismenya seperti apa? Pak Yuzar, menanggapi apa yang disampaikan pendengar kita Pak Dedi tadi. Pak Yuzar, silakan.
3: Ya, baik. Ini tentu kami berbangga nih bahwa ketika kita berbicara tentang pendidikan, itu tidak saja kita di level pemerintah yang jadi perhatian, masyarakat pun juga apa namanya itu berdiri juga. Ini buktinya pada di tadi kan?
0: Iya betul.
3: Bahwa masyarakat juga melihat setiap kebijakan, setiap apa yang kita berikan kepada apa namanya itu layanan pendidikan, tentu ada nanti dampak-dampak yang perlu kita juga perhatikan.
0: Iya.
3: Jadi terkait dengan kesehatan, kami Mbak, maksudnya itu untuk memberikan layanan yang prima kepada anak-anak kita agar mereka itu betul-betul menjadi pembelajaran sepanjang hayat itu. Unsur-unsur kesehatan pun juga jadi perhatian kami juga gitu.
0: Tidak luput dari perhatian ya Pak Nasar ya.
3: Ya, jadi kami itu juga bekerjasama itu dengan dinas kesehatan. Kami lakukan kerjasama, kemudian dengan dinas sosial juga lakukan kerjasama. Artinya apa? Bersama-sama kita memang memberikan bagaimana peserta didik kita itu betul-betul mendapat jaminan dia ketika dia ingin melakukan suatu proses pembelajaran, betul-betul nanti maksimal dan pengertian apa yang diinginkan itu betul-betul mereka rasakan gitu. Jadi terkait dengan dampak negatif penggunaan gadget, tentu yang atau digitalisasi tadi itu, kami tentu melakukan apa yang kita sebut dengan pengawasan, Mbak.
0: Pengawasan.
3: Seperti contoh, itu kan penggunaan IT di sekolah juga tidak semerta-merta lalu dibiarkan aja begitu, tapi ada melalui pengawasan. Bahkan itu sekolah-sekolah yang apa sangat peduli dengan IT, mereka tak jarang juga memberikan membuatkan semacam aturan mainnya gitu, aturan pakainya atau yang kalau kita istilahkan itu ada tata tertibnya begitu. Nah, alhamdulillah secara nasional, tapi mungkin belum dilaksanakan mungkin di kita ya, tapi kalau yang di luar negeri kayak Australia, kayak di Singapura itu ada pembatasan penggunaan gadget ini, HP ini untuk usia 16 tahun. Jadi 16 tahun ke bawah itu tak dibenarkan, 16 tahun ke atas. Tapi saya belum apakah negara kita sudah masuk di situ atau belum ya, saya lupa itu, tapi yang jelas itu ada pembatasan untuk penggunaan gadget itu untuk siswa kita. Nah, terkait dengan penggunaan gadget, memang kalau kita kaitkan nanti dengan sustainable goals itu, itu yang apa item yang keempat, bahwa pendidikan dilakukan oleh negara-negara di dunia ini harus pendidikan yang berkualitas atau yang quality pendidikan gitu. Maka digitalisasi bagian dari itu, artinya untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Nah, alhamdulillah seperti tadi yang disampaikan Pak Dr. Nur Faisal tadi, bahwa sekolah-sekolah hari ini kan itu sudah menerima apa yang kita sebut dengan alat-alat untuk pendukung digitalisasi, seperti TV boards ya, yang di mana seluruh interaksi pembelajaran itu bisa dilaksanakan di situ, sehingga ruang dan waktu itu tidak lagi menjadi batasan untuk terjadinya, terciptanya suatu lingkungan pembelajaran yang kondusif gitu, atau lingkungan pembelajaran yang efektif gitu. Nah, namun seperti tadi yang Pak Deddy risaukan tadi, ada hal-hal lain yang memang perlu juga menjadi pertimbangan kita. Nah, inilah pentingnya kami insya Allah kalau di sekolah itu tentu pengawasan kita kan pengawasan yang melekat kepada siswa. Sehingga untuk pembelajaran yang menggunakan IT itu insya Allah lah, kami bisa katakan itu akan terhindar dari hal-hal yang mungkin seperti yang digambarkan oleh masyarakat melalui Pak Didi tadi, mungkin akan bisa tereliminir gitu kan. Tapi ketika nanti mereka itu sampai di rumah, karena tak jarang juga guru-guru kita itu membekali anak-anak kita ini kan dengan istilahnya itu ada homework tuh ya, pakai rumah gitu, yang mana nanti juga melibatkan nanti penggunaan IT mereka. Nah, di sini mungkin kerjasama lagi yang kita minta dengan orang tua atau masyarakat, bagaimana kita sama-sama betul-betul memberikan layanan pendidikan itu kepada anak kita, ya sesuai dengan diinginkan itu, sehingga faktor-faktor negatif tadi minimal. bisa kita kurangi.
0: Kurangi, diminimalisir.
3: Mungkin itu, Mbak, sementara, ya. Mbak, ya.
0: Kita mencoba untuk meminimalisir dampak-dampak negatifnya karena kita juga melakukan pengawasan juga di lapangan begitu ya, Pak Yuzar, ya. Oke, okay. Saya ke Pak Aidil nih, Pak Aidil. Anda sebagai PLH Kepala SMA IT Suman HS Pekanbaru begitu kan, dari dunia pendidikan kita di sekolah ini, apakah kita juga terus melakukan evaluasi-evaluasi begitu, Pak Aidil?
4: Terkait hal itu, penting kita lakukan evaluasi atau kita kaji kembali terhadap penggunaan digitalisasi di lingkungan sekolah, karena pasti banyak terhadap plus dan minusnya, ya. Kan? Jadi dari segi minusnya, plusnya kita mengadakan bisa variasi pembelajaran dengan penggunaan EFP tadi yang saya sampaikan. Jadi guru tidak hanya menggunakan lagi metode ceramah saat pembelajaran. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita kaitkan dengan konten materi pembelajaran. Seperti saya sebagai guru biologi, jadi bisa tidak menggunakan torso lagi yang harus dibeli dengan harga mahal. Jadi kita bisa pakai menggunakan aplikasi SketchFabs. Jadi bisa kita gambarkan torso dari sistem kerangka manusia, sistem pencernaan, atau sistem kardiovaskular tanpa membeli alat langsung. Jadi kita memudahkan sekali bagi guru. Terkait itu, yang disampaikan oleh Pak Didi tadi, pasti menggunakan berdampak minus juga terhadap kesehatan mata jadi siswa. Jadi alhamdulillah di sekolah kami juga bekerjasama dengan pihak Puskesmas Rejosari. Ada pemeriksaan mata, telinga, mulut, dan tensi dari Puskesmas. Insya Allah juga akan terus berlanjut supaya terjaga kesehatan mata dari siswa kami di SMA IT Suman Pekanbaru.
0: Oke, baik. Ini juga memandang dari bentuk segi kesehatan peserta didik kita juga, tenaga pengajar kita, ya. Baik, ke Pak Faisal. Pak Faisal ini kan melihat dengan kurikulum yang saat ini ada, ya, kurikulum Merdeka. Apakah bisa dirasakan ini sudah relevankah begitu, Bapak, ya, dengan kebutuhan masa depan begitu?
2: Oke. Tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa pendekatan deep learning itu adalah untuk melaksanakan kurikulum merdeka itu dengan baik. Jadi tadi ada mindful, meaningful, dan joyful. Jadi pembelajaran yang menggembirakan. Dan ini dapat dicapai dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Jadi semua guru harus membuat perangkat-perangkat mengajar itu dengan mengacu kepada indikator-indikator itu tadi. Dan jangan lupa seperti yang disampaikan oleh Pak Aidil tadi, bahwa kita ini harus menumbuhkan budi pekerti anak ini. Karena sesuai dengan disampaikan oleh Pak Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, bertumbuhnya pikiran anak kita ini dan tubuh anak, ya. Jadi budi pekerti, pikiran, tubuh anak ini harus menyatu nih, dibina oleh guru-guru di sekolah itu agar dia dapat memajukan kesempurnaan anak-anak kita. Jadi guru ini tugas beratnya itu

0: Ya, dan jangan juga kita meninggalkan seperti di Suman HS itu kita selalu mengadakan seminar.
1: Ada ya.
0: Nah, kemarin seminar. Kemudian bedah buku gitu ya. Kemarin saya buat itu bedah buku tentang biografi Suman HS. Anak-anak juga membuat film-film apa namanya? Film-film pendek itu apa namanya yang enggak lama itu luar biasa.
1: Antusiasnya luar
0: biasa. Antusias ya. Sekali. Jadi apa yang bisa ditiru dengan biografi Suman HS? Mungkin juga bisa dengan yang lain. Apa yang bisa ditiru dengan Pangeran Diponegoro, dengan Agus Salim, dengan segala macamnya. Dan ini jangan kita tinggalkan. Malah justru dengan mudahnya kita sekarang mencari materi-materi ini, mari kita ajak anak-anak kita ini untuk membahas para pendahulu-pendahulu negeri kita ini.
1: Okay.
0: Karena akhlak ini harus diperkuat sekarang. Akhlak, karakter, baru kualitas.
1: Baik, ini saya ingin juga bertanya ke Pak Yuzar tentang sekolah kita di Riau begitu ya Pak Yuzar, dari Dinas Pendidikan ini bagaimana, dari Dinas Pendidikan ataupun juga pemerintah kita nih Pak Yuzar, memastikan ya sebisa mungkin ini tidak ada sekolah tertinggal begitu Pak Yuzar?
2: Ya, tentu upaya kita untuk memajukan pendidikan itu terus kita tingkatkan Mbak. Mengenai nanti apa ada, masih ada sekolah kita yang belum sama majunya langkahnya dengan sekolah-sekolah yang lain. Ini upaya yang selalu kita kita upayakan agar nanti sekolah-sekolah yang masih tertinggal itu mereka bisa beradaptasi dengan kebutuhan sekarang ini. Sebenarnya Mbak, kalau hari ini, kalau kita bicara tentang kualitas sekolah, ada upaya pemerintah hari ini bagaimana kualitas sekolah itu merata gitu, tidak tertumpu atau tidak menumpuk di satu daerah atau pada sekolah tertentu.
1: Apa
2: yang dilakukan untuk itu?
1: Yeah.
2: Ini kalau lo bolehlah saya sedikit menyampaikan upaya itu. Ini kita memulai dengan pertama itu Mbak, hari ini. Dengan program penerimaan murid baru atau yang kita sebut dengan SPMB, itu bagian dari itu. Dengan adanya nanti jalur domisili, jalur afirmasi, itu bagian agar nanti sekolah-sekolah itu memiliki mutu yang sama gitu. Dengan tidak ada lagi umpamanya sekolah-sekolah favorit gitu. Itu upaya-upayanya. Berikutnya adalah kita kan selalu melakukan itu bekerjasama nanti dengan badan akreditasi provinsi. Selalu mengupdate bagaimana mutu sekolah yang mereka capai. Sehingga dengan data yang bisa diambil dari apa yang dilakukan oleh teman-teman kita asesori itu untuk suatu akreditasi sekolahnya, itu menunjukkan nanti apa yang akan kita lakukan pembenahan di sekolah itu. Contoh umpamanya di sekolah A itu mungkin sarananya ada oke. Tapi ketika nanti proses pengajarnya ini perlu dapat pembenahan dan sebagainya, maka program yang kita lakukan adalah bagaimana nanti kita meningkatkan mutu guru. Tentu pendekatan yang biasa kita lakukan kan mengadakan pelatihan-pelatihan gitu. Hanya saja masalahnya kalau pelatihan-pelatihan ini tidak seluruh guru bisa terjangkau dengan itu. Maka yang kita lakukan adalah mengoptimalkan kerja fungsi dari musyawarah guru mata pelajaran. Nah, insya Allah ini karena seluruh daerah itu punya MGMP Mbak. Sehingga melalui MGMP itulah nanti pesan-pesan penting yang kita dapatkan dari apa yang didapatkan dari akreditasi sekolah itu bisa kita berikan pendekatan-pendekatannya. Memang hari ini itu yang lebih dominan itu kan adalah bagaimana peningkatan layanan pendidikan itu. Maka yang harus kita kejar itu adalah untuk bagaimana guru-guru kita adaptif dengan perkembangan apa yang diinginkan hari ini. Jadi dengan demikian guru-guru kita walaupun mereka itu secara jarak itu jauh dari apa dari kita katakanlah daerah yang maju gitu kan. Tapi dengan nanti mengoptimalkan fungsi MGMP mereka itu insya Allah secara pelan-pelan itu mereka akan bisa nanti adapti dengan apa yang diinginkan itu. Jadi itu Mbak,
1: berproses
2: kalau Bapak, yang lainnya kayak sarana-sarana itu kan

0: dengan program-program yang apalagi hari ini pemerintah pusat juga gencar dengan program revitalisasi sekolah. Yeah. Nah ini juga bagian yang akan akan memberikan kontribusi untuk bisa meningkatkan mutu dari sebuah satu pendidikan itu.
1: Okay.
0: Jadi kolaborasi inilah yang kita inginkan itu, sehingga pemerataan mutu itu, walaupun mungkin dalam kacamata kita ini masih kita lihat ada perbedaan yang yang signifikan antara satu dengan lain. Insya Allah nanti dengan bergantinya waktu ini akan kita akan upayakan sehingga nanti mutu sekolah itu tidak lagi menjadi suatu masalah antara satu sekolah A dengan B atau daerah A dengan B dan seterusnya itu, Mbak.
1: Baik. Kita aja, Mbak, sebentar, tetap Mbak. Tetap terus kita upayakan begitu yang terbaik begitu ya Pak Yuzar untuk dunia pendidikan di Riau khususnya. Baik, terima kasih Pak Yuzar. Ini mengingat waktu kita yang sangat terbatas sekali, hanya tersisa kurang dari 2 menit. Saya mungkin minta ini sebagai perwakilan dari Yayasan Hasanah Suman HS ya, Pak Nur Faisal, merangkum apa yang sudah kita sampaikan kepada pendengar. Pesan apa sekiranya mungkin terakhir kesimpulan
2: pembahasan kita. Jadi tadi saya sudah memperkenalkan SMA Suman HS ini. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua siswa yang sedang mencari sekolah, ini adalah sebuah solusi. Ya. Dan sekolah ini tidak hanya membina di bidang sains saja, tapi juga membina di bidang akhlak, karakter, dan anak-anak kita ini. Buktinya anak-anak kita ini sudah banyak yang lulus di perguruan tinggi negeri. Bahkan ada anak ini yang lulus di Malaysia. Nah inilah, memang muridnya sedikit, tapi yang sedikit ini bisa kita bina dan bisa kita bentuk karakter, kita bisa bentuk akhlak dan begitu juga kualitasnya.
1: Yeah.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
1: Baik, luar biasa. Ya, terima kasih kami ucapkan ya, Pak Yuzar. Terima kasih sudah bersama kami di ujung telepon, Pak Yuzar. Terima kasih juga untuk Pak Nur Faisal, Pak Aidil atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan pendengar kita juga. Apa yang sudah disampaikan tentu kita berharap ini sekiranya menambah informasi dan juga bermanfaat untuk kita semua. Pak Yuzar, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu Anda, Pak Yuzar. Selamat kembali. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Selamat pagi. Pak Yuzar, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pak Nur Faisal, Pak Aidil, terima kasih banyak untuk waktunya, sukses dan selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya juga ya. Selamat pagi Pak Yuzar, Pak Aidil dan Pak Nur Faisal. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pendengar Pro 1, hingga di sini kebersamaan kita dalam dialog interaktif Riau Menyapa hari ini. Memang kita sudah sampai di penghujung waktu pendengar ya. Semoga berbagi informasi dan pemikiran yang disampaikan tadi ini dapat menambah wawasan kita pendengar bahwa transformasi digital itu bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana ini kita mempersiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, adaptif, dan mampu bersaing di masa depan. Sudah berbincang-bincang kita tadi bersama dengan Bapak Muhammad Yuzar, Koordinator Widya Suara dari Dinas Provinsi Riau, dan juga kita bersama tadi dengan Bapak Haji Nur Faisal yang merupakan Ketua Yayasan Hasanah Suman HS Pekanbaru, dan Bapak Aidil Muzahira yang merupakan PLH Kepala SMA IT Suman HS Pekanbaru. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi langsung dan untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Hingga di sini dialog interaktif Riau Menyapa hari ini. Saya Suci Rasli pamit undur diri. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah kita simak dialog interaktif pagi bersama RRI Pekanbaru. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Dan pendengar, informasi untuk Anda di pagi ini terkait dengan dunia sepak bola dunia 2026, yang mana Panteng Gading meraih kemenangan penting pada laga perdana grup E setelah menundukkan Ekuador 1-0 di Philadelphia Stadium. Gol tunggal Amad Diallo menit ke-90 memastikan Les Elepan membawa pulang 3 poin dari pertandingan yang berlangsung ketat. Ya, pendengar, dalam jalannya pertandingan, sejak menit awal kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka. Pada Senin pagi 15 Juni ini, Ekuador lebih banyak menguasai bola, beberapa kali mengancam melalui Enner Valencia serta Alan Minda. Ya, pendengar, peluang terbaik Ekuador pada babak pertama datang melalui tendangan yang membentur mistar gawang. Tim asuhan Sebastian BKCC tampil lebih dominan, tetapi kesulitan menembus rapatnya pertahanan Pantai Gading. Di sisi lain, pendengar, Pantai Gading mengandalkan serangan balik cepat yang dipimpin Ian Diomande dan Nicolas Pepe. Namun hingga turun minum, kedua tim belum mampu memecah kebuntuan. Pendengar, memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin sengit. Pantai Gading mulai berani keluar menyerang dan menciptakan sejumlah peluang, salah satunya melalui kombinasi lini tengah dari Frank Kessi dan Seko Fofana. Ekuador tetap memberikan ancaman lewat kreativitas Moises Caicedo di lini tengah, akan tetapi penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi wakil Amerika Selatan tersebut sepanjang pertandingan. Pendengar, saat laga tampak akan berakhir tanpa gol, Pantai Gading justru menemukan momen penentunya. Ya, Ahmad Diallo yang masuk dari bangku cadangan sukses mencetak gol pada menit ke-90, membuat ribuan pendukung Pantai Gading bersorak. Pendengar, gol tersebut menjadi pembuka dalam duel yang berlangsung seimbang. Ekuador berusaha membalas pada sisa waktu pertandingan, namun lini pertahanan Pantai Gading mampu mempertahankan hingga peluit panjang dibunyikan. Ya, pendengar, pertandingan ini menjadi modal berharga bagi tim asuhan Emers Faye dalam persaingan grup E, yang mana sebelumnya Jerman juga mengawali turnamen dengan kemenangan telak 7-1 atas Curaçao. Pendengar, hasil tersebut membuat Pantai Gading menempel Jerman di papan klasemen sementara grup E. Pertandingan berikutnya diperkirakan akan semakin menentukan peluang kedua tim untuk lolos babak gugur. Sementara pendengar, bagi Ekuador, kekalahan tipis ini menjadi pukulan awal dalam perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Ya, Latri harus segera bangkit pada laga berikutnya jika ingin menjaga asa melaju ke fase selanjutnya. Demikian pendengar, informasi ini dari dunia sepak bola dunia 2026.

0: apa kata Presiden Joko Widodo dalam memaknai perdamaian dunia?
1: Perdamaian di dunia dapat menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang untuk memperjuangkan perdamaian, untuk melawan intoleransi, melawan provokasi kekerasan, untuk bisa mengatakan bahwa kami tidak takut terhadap ancaman dan aksi teror, untuk memiliki keberanian dan secara lantang mengatakan kami ingin perdamaian, bukan kekerasan.
2: Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.

Ya, saudara pendengar, informasi berikutnya untuk Anda terkait dengan Pacu Pompong yang menjadi ikon di Inhil. Ya, pendengar, Bupati Indragiri Hilir atau Inhil Herman berkomitmen menjadikan Pacu Pompong sebagai salah satu ikon daerah. Ya, menurutnya, pendengar, pompong bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat pesisir Inhil sejak lama. Ya, komitmen tersebut disampaikan Herman saat membuka sekaligus menyaksikan Lomba Pacu Pompong dalam rangka milad ke-61 Kabupaten Inhil yang digelar di Desa Sungai Luar. Ya, pada kegiatan tersebut, Bupati Herman hadir bersama unsur Forkopimda, Ketua TPPKK Kabupaten Inhil Katrina Susanti, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta jajaran pemerintah kecamatan dan desa. Ya, yang mana Herman mengatakan dahulu pompong digunakan masyarakat sebagai sarana transportasi dan alat angkut hasil perkebunan, terutama kelapa yang melintasi sungai Indragiri. Namun kini pendengar, menurutnya Pacu Pompong memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata daerah. Jadi saudara pendengar, Herman menuturkan ia ingin Pacu Pompong dikenal lebih luas sebagai identitas masyarakat pesisir Indragiri Hilir. Ya, kegiatan ini tidak hanya melestarikan kearifan lokal, tetapi juga menjadi sarana olahraga tradisional sekaligus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ya, karena itu pendengar, ia berharap Pacu Pompong dapat menjadi agenda wisata tahunan yang terus dikembangkan dan diselenggarakan secara berkelanjutan. Ya, di akhir sambutannya pendengar, Herman mengingatkan seluruh peserta yang berasal dari berbagai kecamatan untuk menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan berlangsung. Ya, pendengar, yang menuturkan, jadikan ajang ini sebagai sarana mempererat persaudaraan, memperkuat kebersamaan, dan menunjukkan semangat sportivitas dalam berkompetisi.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Let's

Ya, saudara pendengar, informasi berikutnya untuk Anda, di mana pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat komitmennya dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Ya, pada tahun ajaran 2026-2027, jumlah peserta didik yang akan diterima meningkat signifikan menjadi 420 siswa yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Sahrial Abdi, itu mengatakan peningkatan kapasitas penerimaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Ya, program Sekolah Rakyat pendengar hadir sebagai solusi pendidikan gratis berbasis asrama yang ditujukan bagi kelompok masyarakat rentan. Jadi pendengar, Sahrial saat meninjau open house Sekolah Rakyat di komplek SRM 3 Kota Pekanbaru menyampaikan itu memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu ya mendapatkan akses pendidikan yang layak, berkualitas dan berkelanjutan. Ya, tahun ini ia menargetkan 420 siswa dapat bergabung dan memperoleh manfaat dari program Sekolah Rakyat. Ya, menurutnya peningkatan kuota tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Jika pada tahun sebelumnya hanya sekitar 150 siswa yang dapat diterima, tahun ini kapasitas meningkat hampir 3 kali lipat berkat pembangunan fasilitas baru yang sedang berlangsung di Kabupaten Kuansing. Ya, Sahrial menjelaskan pembangunan komponen

menambah data tampung pendengar. Pemerintah Provinsi Riau juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menyiapkan lahan sebagai lahan strategis, memperluas jaringan sekolah rakyat di masa mendatang. Hingga saat ini pendengar, 6 daerah telah menyatakan kesiapan untuk mendukung program tersebut melalui penyediaan lokasi pembangunan. Ya, untuk wilayah Kota Pekanbaru, lokasi baru direncanakan berada di Kecamatan Tenayan Raya, sementara pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di kawasan Pasir Putih, Jalan Lintas Timur kilometer 19. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pengembangan sekolah rakyat dalam jangka panjang. Ya, melalui pengembangan fasilitas pendidikan ini, pemerintah Provinsi Riau berharap semakin banyak anak dari daerah terpencil, pesisir maupun keluarga kurang mampu yang dapat mengakses pendidikan berkualitas. Ya, saudara pendengar, program sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen penting ya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id.

keberagaman adalah kebersamaan.

0: kita, Indonesia, dan dunia.
1: Apa kata Presiden Joko Widodo dalam memaknai kebinekaan Indonesia?
2: Bangsa, negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa, bermacam agama, negara yang kaya keanekaragaman. Namun justru dalam keragaman tersebut, Indonesia berhasil menemukan kemampuan untuk bersatu sebagai sebuah bangsa dengan berlandaskan dua hal. Yang pertama, Indonesia memiliki Pancasila, ideologi bangsa, cara berpikir dan bertindak, panduan hidup bangsa kami dalam melangkah maju. Yang kedua, dan sama pentingnya dengan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebuah pepatah lama di Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap

0: semuanya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tedu.
3: Jadi astu ni ragam lenan, nangin tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat.
10: Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Nation.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara,
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah. Jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama. Ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi lagi dulu pali beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup Mas.
4: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Derpanzer melompat tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Mekan yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum terhapus mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-48. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum dihapus penutup pesta dengan golnya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Absolut, man, richtig gut.
3: Awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Man haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advokat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kehapus dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman

0: Virgil van Dijk.
1: Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang luas sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Gaisensio Sommerfeld melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyerbu bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan setelah Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

hasil di laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi. Mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur Tiang Gawang lewat El Yewahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua

Panda Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu, di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di

Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis,
2: menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Keluar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap

0: balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Yeah, tough day. He's going to be back on the podium.
2: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Breaking news. Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua.

0: Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Safira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Safira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Juga tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga Safira dan pendengar, ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari pasti saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya

yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau secara untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk
mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman, Steiner. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini, dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 jiduk jidat, diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk, dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya, dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dari mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti ketibaan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Karena tampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ada prosesi pertemuan
dan juga pendapat terangkat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga federal Jerman.

0: 가 산자가
1: Ikan tadi saya tidak bisa dengar bahwa dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

kabar yang kami dapat mendapatkan dari ini saat ini kami melaporkan bahwa SDM Prabowo Subianto berada di posisi yang sudah sekarang dan

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Jajaran. Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi negara-negara tamu kenegaraan Presiden Federasi Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Masjid Ekstra Setio Hadi, selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Denantara Rosan Kasa Roslani, dan di Kepala pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah jajaran Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier akan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara, saya kira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dengar-dengar tadi Anda baru saja menyimak Dinamik Olahraga bersama Pro 3 RRI, dan saat ini kembali lagi bersama Rari Bengkalis di 90,7 MHz.

Jangan tunggu lama-lama menghantar kita membuka suara di Bengkalis siang ini mendengar, menghantar pada pukul 12 siang. Selamat siang, selamat beristirahat dan juga masih beraktivitas untuk Anda yang sibuk di luar bekerja ya. Semoga tetap lancar, berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Kita masih temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terbaik di nuansa daerah di budaya Nusantara tepat pukul 12 sampai pukul 13 siang nanti bersama Pro 1 RRI Bengkalis.

0: kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

sebaik-baik orang yang bersalah itu mereka yang bertaubat. Al-Hadis. Dua sifat tidak mungkin ada pada seorang mukmin, yaitu satu, sifat kikir atau bakhil; yang kedua, perangi yang jahat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan di hari kiamat. Dan jauhilah kikir atau bakhil, karena kikir itu sifat yang telah membiasakan umat-umat yang dahulu sebab kamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki dan perempuan beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Kemudian datanglah kematian kepada mereka. Lalu mereka berbuat yang merugikan wasiat, maka nerakalah bagi keduanya.

Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian diterjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense. Yang ini menggunakan mudhari, present, continuous, future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah enggak pakai taukid pun sudah kuat, ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qurannya dibuka di awal, dzalikal kitabu la, semua isi Quran, jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei jangan ragu ya, saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan, ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang in, in ini namanya harfu syartin, syarat, huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rizki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu ada yang di dunianya pengen sesuatu, gak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Mau nyobain, pengajian udah dimulai. Gak enak orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian, mau beli habis. Ya, ya Allah habis. Begitu bilang, ya Allah habis, meninggal. Misal, misal, misal. Tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat. Tobat, keluar, dapat pahala. Begitu meninggal, langsung ke kontan dibayar. Ya dapat sesuatu, begitu kemudian dapat masuk surga. Di mana surganya? Ada yang paling menarik, ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya ubashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha mi samarat rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Yang paling menarik wa utubihi mutasyabihan. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubi mutasyabiha, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Cling. Wah. Alhamdulillah. Itu istimewa. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau bentuknya materi enggak pernah berhenti tuh. Seperti yang Osman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya itu terus begitu lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur.
Jadi manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak, kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah, sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah, cukup, sudah. Diberikan terus, terus, terus, terus. Itu yang sangat luar biasa. Tapi syaratnya ada amalannya. La in syakartum. Syaratnya in syakartum. Kalian mesti mensyukuri semua nikmat yang saya berikan itu. Begitu Anda syukuri, maka itulah jaminan langsung diterapkan dalam Al-Quran. Kata Allah, jangan ragu, saya pasti akan tambahkan sampai kalian merasa puas mendapatinya.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
4: Hei, awas, ada motor depan lo, awas sih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pahit.

Masih bersama Rari Bungkalis di Budaya Nusantara kali ini, pendengar. Mantar kita pada pukul 12.49 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Rari Bungkalis temani Anda, menyapa Anda siang ini. Selamat siang, selamat beristirahat atau juga menikmati makan siang ya. Sembari beristirahat, mendengarkan lagu-lagu sayangan Anda. Jangan lupa juga untuk mencabut peralatan-peralatan elektronik yang tidak terpakai ini, pendengar. Karena banyak orang mengira peralatan elektronik yang tidak sedang digunakan tidak akan mengkonsumsi listrik. Nah, padahal sejumlah perangkat elektronik tetap menyedot daya meskipun dalam kondisi mati atau standby selama kabelnya masih terhubung ke stop kontak ya. Fenomena ini dikenal sebagai standby power atau phantom load, mengacu pada publikasi dari International Energy Agency, United States Department of Energy. Menurut berbagai penelitian, energi konsumsi listrik dari perangkat yang terus terhubung ke sumber listrik itu dapat menyumbang sebagian penggunaan listrik rumah tangga. Meski terlihat kecil sih, jika dibiarkan sepanjang tahun, biaya yang dikeluarkan bisa cukup signifikan. Jadi kalau tidak mau tagihan listrik membengkak nih, pendengar, ada baiknya mencabut atau juga mengurangi konsumsi dari listrik dari elektronik yang tidak terpakai.

0: Terima kasih berkaran masih bersama Radio Bengkali. Saja kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dalam update warta Riau Siang bersama Pro 1 dari Pekanbaru sesaat lagi.
1: Atau belajar di rumah pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

0: sudah aja sebagai pajangan, kan punya PID, punya kan banyak lah gitu jawabannya ya. Nah itu percuma kan. Nah ini pentingnya kita menggunakan istilah optimalisasi. Jadi bagaimana cara kita untuk
1: baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menjadi orang pertama di data dalam sensus ekonomi 2026, pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk menerima kunjungan petugas sensus dan memberikan data yang benar. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau dorong kompetensi guru tiap sekolah untuk pastikan papan digital presiden tak jadi pajangan. Pendengar Warta Riau siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Menjadi orang pertama di data dalam sensus ekonomi 2026, pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk menerima kunjungan petugas sensus dan memberikan data yang benar. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menjadi orang pertama yang didata pada program sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendataan dilakukan Senin pagi di kediaman Wakil Gubernur Riau di Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru. PLT Gubernur mengatakan sensus sangat penting untuk pengumpulan data guna pelaksanaan pembangunan tidak hanya daerah tetapi juga nasional. Dengan pentingnya sensus tersebut, maka PLT Gubernur menghimbau seluruh masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data-data yang ditanyakan dengan benar dan jelas. PLT Gubernur mengharapkan semangat kebersamaan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 di Provinsi Riau.
2: Alhamdulillah kami hari ini menerima dari tim dari BPS, tim sensus dan sensus ekonomi di Provinsi Riau pada hari dimulai di Jan. Ya, ini untuk seluruh Indonesia. Kami atas nama Provinsi Riau mengucapkan terima kasih dan kami berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru pertama dengan sensus ini agar menerima ya seluruh tim datang ke rumah ya dan yang keduanya memberikan data yang benar ya untuk data-data yang diperlukan namun kerahasiaannya tetap dijaga ya kerahasiaan tetap dijaga inilah untuk ke depan kita perlu kebersamaan untuk memberikan data yang ini untuk masa depan Indonesia.
1: Sementara Kepala BPS Riau Asep Riyadi menyebutkan lebih dari 5.300 petugas telah siap diterjunkan untuk melaksanakan pendataan tidak hanya bagi masyarakat umum, seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota juga turut disensus pada hari yang sama. Selain itu, Asep Riyadi memperkenalkan tagline khusus yang disebut sebagai TIR untuk memudahkan masyarakat memahami prosedur sensus ekonomi. TIR merupakan singkatan dari terima kunjungan petugas, isi data sesuai fakta, dan rahasiakan data yang dijaga ketat oleh BPS.
3: Terima kunjungan petugas kami, kemudian menjawab ya isi data sesuai dengan faktanya. Yang ketiga, data itu akan kami jaga kerahasiaannya. Jadi TIR, terima, isi, dan rahasia tetap terjaga. Itu saja mungkin Pak Gub, terima kasih dukungannya. Insya Allah BPS akan mensukseskan dan seluruh masyarakat Riau akan mensukseskan SE 2026.
1: Asep Riyadi mengajak seluruh masyarakat Riau untuk bersama-sama ikut mensukseskan sensus ekonomi 2026 atau yang disebut dengan SE 2026. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau dorong kompetensi guru tiap sekolah untuk pastikan papan digital presiden tak jadi pajangan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau, Nilam Suri, mengingatkan seluruh pihak sekolah agar bantuan teknologi PID benar-benar membawa perubahan pada mutu pembelajaran, yang menekankan pentingnya aspek optimalisasi dan pemberdayaan sumber daya manusia di sekolah agar fasilitas tersebut tidak sia-sia.
5: Kita punya segala macam alat, tapi alatnya tidak ada yang bisa menggunakan. Sudah aja sebagai pajangan, kan? Punya PID, punya. Kan banyak lah gitu jawabannya ya. Nah itu percuma kan. Nah ini pentingnya kita menggunakan istilah optimalisasi. Jadi bagaimana cara kita untuk memberdayakan seluruh SD ada di sekolah untuk penggunaan perangkat digital yang sudah Bapak Ibu terima.
4: Di sisi lain, tantangan real di lapangan terkait kondisi geografis dan fasilitas dasar sekolah juga menjadi perhatian pemerintah. Guru SMPN Tambang Kabupaten Kampar, Atika Sari, mengungkapkan bahwa beberapa sekolah di daerah sempat mengkhawatirkan operasional PID karena kendala pasokan listrik.
6: Jadi di sini untuk instalasi jaringan listrik, karena ada beberapa daerah yang belum memperoleh jaringan listrik, jadi di sini pemerintah juga berusaha melengkapi bagaimana pemanfaatan PID itu bisa dimanfaatkan jika tidak ada jaringan listrik. Nah, makanya di sini juga diberikan bantuan untuk instalasi jaringan listrik.
4: Melalui sinergi antara kesiapan teknis fasilitas listrik dari pemerintah dan komitmen peningkatan literasi digital guru, program Papan Pintar dari Presiden Prabowo ini diharapkan dapat bertransformasi menjadi sarana edukasi yang inklusif dan interaktif bagi siswa di Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Bengkalis mulai memfinalisasi berbagai persiapan untuk pelaksana pemilihan kepala desa atau pilkades serentak yang direncanakan digelar tahun depan. Salah satunya melalui penyelesaian perubahan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pilkades. Berikut laporan Nur Fitriani.
7: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis saat ini tengah memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Salah satu persiapan yang dilakukan yaitu menyelesaikan perubahan peraturan daerah yang akan menjadi dasar pelaksanaan pilkades di Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas PMD Bengkalis Ismail mengatakan perubahan regulasi tersebut dilakukan menyesuaikan dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan undang-undang desa. Selain itu, PMD juga tengah menyiapkan rencana sosialisasi kepada seluruh pemerintah desa agar memahami aturan dan tahap pilkades yang akan dilaksanakan.
8: Dinas PMD sekarang sedang mempersiapkan memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pilkades. Salah satunya perubahan perda terkait dengan pelaksanaan pilkades sehubungan dengan telah terbitnya PP 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan undang-undang desa.
7: Ismail menambahkan, setelah proses finalisasi selesai, dokumen perubahan peraturan daerah akan segera diajukan untuk dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan pilkades serentak mendatang dapat terselenggara secara tertib, aman, dan sesuai regulasi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Jelang Hari Kesatuan Gerak PKK 2026, TP PKK Pekanbaru gelar lomba Aku Hatinya PKK. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
9: Tim penggerak PKK Kota Pekanbaru menggelar lomba Aku Hatinya PKK sebagai bagian dari rangkaian persiapan Hari Kesatuan Gerak PKK 2026 tingkat Kota Pekanbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan lahan perkarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga sekaligus memperkuat budaya gotong royong di lingkungan masyarakat. Ketua TP PKK Kota Pekanbaru, Sulastri Agung mengatakan pihaknya telah melakukan penilaian di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kelurahan Rintis Kecamatan 50 menjadi lokasi terakhir yang dikunjungi dalam rangkaian penilaian tersebut.
10: Kita sudah berkunjung ke 15 kecamatan Aku Hatinya PKK. Artinya PKK-PKK di kecamatan punya kebun-kebun yang semuanya sudah kita nilai ya. Nanti ini ada perlombaan sebenarnya terkait dengan hari Kesatuan Gerak PKK. Nah, ini kita sudah nilai dan kami hari ini berkunjung dan semuanya bagus ya, alhamdulillah semua punya effort, semua punya kelebihan masing-masing. Artinya semoga ini terus berkelanjutan karena ini sangat baik programnya juga nanti ke masyarakat juga ya Bu ya. Nanti kita deketin masyarakat juga, rumah-rumah punya yang namanya kebun-kebun Aku Hatinya PKK di setiap rumah.
9: Menurutnya program tersebut diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan perlombaan semata, melainkan dapat terus berlanjut dan diterapkan secara luas di tengah masyarakat. Ia berharap setiap rumah tangga nantinya memiliki kebun Aku Hatinya PKK sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga. Sementara itu, Ketua Aku Hatinya PKK Kecamatan 50, Ninin Agustin, didampingi Ketua TP PKK Kelurahan Rintis, mengatakan persiapan mengikuti lomba tingkat kota berawal dari keberhasilan pihaknya meraih juara pertama pada perlombaan tingkat kecamatan. Setelah itu, pihaknya dipercaya untuk mewakili Kecamatan 50 di tingkat Kota Pekanbaru.
11: Persiapannya, karena ibu-ibu memang sudah sering menanam di rumah-rumah, dan untuk kebun, akhirnya kami membuka kebun ini. Yang sebelumnya juga sudah ada kebun jagung dan kebun ubi jalar. Sudah beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah dari kecamatan juga ada, dari kelurahan, Pak Lurah kita, terus Pak RW, Pak RT, Babin, Babinsa, Babin Kamtibmas, semuanya turut andil, begitu kompak membantu kami semua di sini, ibu-ibu PKK yang ada di Aku Hatinya PKK.
9: Ninin berharap hasil kerja keras yang telah dilakukan dapat membuahkan hasil terbaik dalam perlombaan tahun ini. Namun yang terpenting, program Aku Hatinya PKK dapat terus dikembangkan menjadi contoh bagi wilayah lainnya di Kecamatan 50. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pihak kepolisian menangkap pasangan suami istri yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak. Anak pelaku dipaksa mengemis hingga menjadi manusia silver di jalanan Pelalawan. Santi Yunas melaporkan.
12: Polsek Pangkalan Kerinci mengungkap dugaan tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kasus ini menyeret sepasang suami istri yang diduga memanfaatkan anak-anaknya untuk mencari keuntungan ekonomi. Pasangan berinisial SM dan MM diamankan setelah diduga memaksa tiga anaknya untuk mengamen, mengemis hingga menjadi manusia silver di persimpangan lampu merah Pangkalan Kerinci. Ketiga korban diketahui berusia antara 9 hingga 11 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasim Risahon II mengatakan kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan, masing-masing korban diwajibkan mengumpulkan uang hingga Rp250.000 setiap hari. Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung selama 7 bulan sejak keluarga itu pindah ke Pangkalan Kerinci.
13: Modusnya adalah untuk meminta-minta. Nah, untuk meminta-minta kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Polres Pelalawan. Kemudian didapatkanlah modus mereka-mereka ini dieksploitasi untuk meminta-minta di lampu merah.
12: Sementara itu warga mengaku miris mengetahui ada yang kasus orang tua yang sengaja mengeksploitasi anaknya dengan menjadi seorang pengemis. Menurutnya anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak bukan dipaksa untuk mencari uang di jalanan.
14: Perasaan itu sangat miris ya, karena anak harus seperti itu dipekerjakan dan menggunakan cat atau sebagainya, itu sangat membahayakan untuk anak. Seharusnya anak mendapatkan pendidikan atau yang terbaik, namun diperlakukan seperti itu. Ya, saya rasa ini juga lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait ya, seperti Dinsos atau untuk anak agar lebih memperhatikan ini. Sebelumnya ini jangan dibiarkan meluas. Jika ini tidak segera diatasi, ini akan muncul-muncul lagi yang orang tua yang memperlakukan anak seperti itu. Saya harap ketegasan dari pemerintah dan penegak hukum untuk menghentikan kegiatan seperti ini. Saya rasa seperti itu.
12: Dalam penindakan ini, polisi turut menyita dua unit ember yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil mengemis dan mengamen. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan. Kedua tersangka pun telah ditahan di Mapolsek Pangkalan Kerinci. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, Pemprov Perwosi Riau menggelar kompetisi senam kreasi Perwosi dan Tari Zapin Melayu sebagai ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet menuju tingkat nasional. Khairani Januarini melaporkan.
1: Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Perwosi Riau memanfaatkan ajang kompetisi senam kreasi Perwosi dan Tari Zapin Melayu sebagai wadah menjaring atlet terbaik yang akan mewakili daerah pada tingkat nasional. Kegiatan yang digelar di Pekanbaru, Sabtu 13 Juni 2026 kemarin diikuti oleh 20 peserta dari pengurus cabang Perwosi Kabupaten Kota serta Sanggar Tari di Provinsi Riau. Ketua Pemprov Perwosi Riau Novilia mengatakan, kompetisi tersebut tidak hanya menjadi sarana pembinaan olahraga masyarakat, tetapi juga sebagai tahap seleksi untuk mencari wakil Riau pada ajang senam kreasi Perwosi tingkat nasional. Menurutnya, para pemenang kompetisi akan dipersiapkan untuk mengikuti seleksi nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Pemprov Perwosi Riau menargetkan dapat mengirimkan peserta terbaik yang mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.
2: Alhamdulillah, kegiatan Pemprov Perwosi Riau tahun 2006 hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti dapat hasil keputusan dari para dewan juri untuk diutus ke tingkat nasional. Jadi senam kreasi yang mana kita setiap tahun mengadakan mengikuti kompetisi di tingkat nasional. Insya Allah nanti bulan September, tanggal 23 September ini kita bisa memberangkatkan atlet. Mudah-mudahan kita di backup oleh pemerintah melalui KONI Provinsi Riau sehingga kita dapat mengirimkan maksimal untuk para atlet-atlet senam Perwosi Provinsi Riau.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Organisasi KONI Riau Zainuddin Balok yang juga membuka kompetisi tersebut memberikan apresiasi kepada Pemprov Perwosi Riau yang tetap konsisten melaksanakan kegiatan pembinaan meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
3: Seperti yang disampaikan tadi, Ibu Nopi ini dikelilingi oleh orang-orang hebat yang hanya memanage. Ketika orang hebat ini tidak ada yang bisa memanage orang yang lebih baik daripada orang hebat ini kan juga tidak mungkin ya. Semua ini karena pengalaman dan kemampuan beliau memanage inilah maka Perwosi Riau memberikan mandat untuk beliau menjadi ketua. Dan alhamdulillah bisa mengkoordinir para perempuan-perempuan berprestasi di Provinsi Riau.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga senam. Tidak hanya itu, Lomba Tari Zapin Melayu yang digelar bersamaan menjadi upaya melestarikan seni budaya daerah agar tetap dikenal oleh generasi muda. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Saudara pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

0: Pendengar Pantai Gading dan Swedia sukses mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan penting pada laga perdana face group yang berlangsung Senin pagi. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Pertandingan pembuka fase grup Piala Dunia 2026 menghadirkan hasil menarik. Pantai Gading dan Swedia sukses mengamankan poin penuh setelah menundukkan lawan masing-masing dalam laga berlangsung Senin pagi. Di grup E, Pantai Gading berhasil mengatasi perlawanan Ekuador dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan tim berjuluk The Elephants itu dicetak pemain pengganti Ahmad Diallo pada menit ke-90. Gol di penghujung pertandingan tersebut memastikan Pantai Gading membawa pulang 3 poin penting dalam laga perdana mereka. Kemenangan tersebut juga menempatkan Pantai Gading sejajar dengan Jerman dalam perolehan poin di klasemen sementara grup E. Meskipun hanya menang dengan selisih 1 gol, permainan disiplin yang diperagakan Pantai Gading dinilai menjadi kunci keberhasilan mereka meraih hasil maksimal. Aulia, salah seorang warga Pekanbaru yang mengikuti jalannya pertandingan, mengaku tidak terkejut dengan hasil tersebut. Menurutnya, Pantai Gading memang memiliki catatan yang cukup baik di berbagai turnamen internasional.
2: Menurut saya, karena Pantai Gading itu sebuah negara yang sangat berpotensi, Pak, kan dulu di jejak rekodnya untuk Piala Dunia sangat bagus, saya sesuai prediksi lah menang lawan Ekuador.
1: Sementara itu, pertandingan grup F yang mempertemukan Swedia dan Tunisia di Estadio Monterrey, Meksiko berlangsung lebih terbuka. Swedia tampil dominan dan berhasil menang telak dengan skor 5-1. Duet penyerang Alexander Isak dan Victor Gyökeres menjadi bintang kemenangan setelah sama-sama mencetak gol dan assist sepanjang pertandingan. Azizul, pecinta sepak bola asal Brunei Darussalam, menilai Tunisia sebenarnya tampil cukup baik sepanjang pertandingan, namun mereka gagal memaksimalkan peluang yang tercipta.
3: Sweden menentang Tunisia dengan berakhir 5 Sweden dan 1 Tunisia. Walaupun kita dapat saksikan di seluruh di babak pertama lah, Juli, ya. Di babak pertama Tunisia memang benar-benar menguasai perlawanan, tapi belum ada memberi peluang untuk Tunisia menjaringkan gol. Walaupun cara bermain mereka itu memang mantap dengan hantaran-hantaran yang menarik, dan juga mungkin saja belum ada pengakhiran yang bagus kita lihat.
1: Hasil ini membuat Swedia memimpin persaingan di grup F, sementara Tunisia harus segera berbenah untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Adapun Pantai Gading kini memiliki modal berharga untuk melanjutkan perjuangan mereka di grup E Piala Dunia 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Piala Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik dari grup H. Salah satu favorit juara Spanyol akan kembali mengawali perjalanannya dengan menghadapi debutan Piala Dunia Tanjung Verde. Di atas kertas, La Roja jelas lebih diunggulkan berkat deretan pemain bintang dan rekor impresif yang mereka miliki. Namun Tanjung Verde datang dengan semangat besar untuk menulis sejarah dan menciptakan kejutan di panggung terbesar sepak bola dunia. Berikut preview selengkapnya disampaikan Hasna Latifah.

Pertandingan grup H Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol melawan Tanjung Verde atau Cape Verde pada Senin 15 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat di Atlanta Stadium, Atlanta, Amerika Serikat. Laga ini menjadi momen bersejarah bagi Tanjung Verde yang untuk pertama kalinya tampil di putaran final Piala Dunia. Sementara Spanyol datang dengan status salah satu favorit juara. Spanyol asuhan pelatih Luis de la Fuente memiliki materi pemain bertabur bintang. Nama-nama seperti Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, serta Marc Cucurella menjadi andalan untuk membongkar pertahanan lawan. La Roja juga datang dengan catatan impresif setelah menjalani lebih dari 30 pertandingan tanpa kekalahan dalam waktu normal. Di kubu Tanjung Verde, pelatih Bubista mengandalkan semangat juang tinggi dan kekompakan tim. Beberapa pemain yang patut diperhatikan antara lain Kapten Rian Mendes, bek tangguh Logan Costa, Steven Moreira, Jamiro Monteiro, serta penyerang muda Delon Livramento. Tim berjuluk Blue Shark ini lolos ke Piala Dunia setelah menjuarai grup kualifikasi Afrika dan siap memberikan kejutan. Secara kualitas dan pengalaman, Spanyol jelas lebih diunggulkan. Juara dunia 2010 itu memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik serta permainan menyerang yang atraktif. Namun Tanjung Verde telah membuktikan bahwa mereka bukan sekedar peserta pelengkap dengan keberhasilan menyingkirkan sejumlah tim kuat Afrika dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Pertarungan lini tengah diperkirakan menjadi kunci laga. Kombinasi Rodri, Pedri, dan Fabian Ruiz akan berusaha menguasai jalannya pertandingan, sementara Jamiro Monteiro dan Kevin Pina dituntut bekerja keras memutus aliran bola Spanyol. Jika mampu bertahan disiplin dan memanfaatkan serangan balik, Tanjung Verde berpeluang merepotkan lawannya. Meski demikian, banyak pengamat memprediksi Spanyol akan membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan. Kecepatan Nico Williams dan kreativitas Lamine Yamal berpotensi menjadi pembeda dalam laga yang diperkirakan berlangsung di bawah dominasi La Roja.

Pendengar, Selasa dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat, Belgia dan Mesir akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 lewat laga panas Grup G di Seattle. Siapa yang akan mengambil langkah awal menuju babak 16 besar, Kevin De Bruyne atau Mohamed Salah yang menjadi pembeda? Berikut preview bersama Amran Syarifuddin.

Piala Dunia 2026 akan menyajikan laga menarik dari grup G saat Belgia bertemu Mesir di Seattle Stadium Selasa dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bisa menjadi penentu awal persaingan di grup G karena kedua tim sama-sama menargetkan tiket ke babak 16 besar. Belgia datang dengan status unggulan. Tim asuhan Rudi Garcia memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda berbakat. Thibaut Courtois masih menjadi tembok terakhir yang sulit ditembus, sementara Kevin De Bruyne tetap menjadi motor serangan dukungan Jeremy Doku, Leandro Trossard, dan Romelu Lukaku membuat lini depan Belgia sangat berbahaya. Belgia juga tampil tajam saat kualifikasi dengan mencetak 29 gol dalam 8 pertandingan. Namun mereka masih memiliki pekerjaan rumah di belakang yang terkadang belum sepenuhnya konsisten. Di kubu Mesir, harapan besar kembali bertumpu pada Mohamed Salah. Meski kondisi fisiknya dikabarkan belum 100% baik setelah mengalami masalah hamstring, Mohamed Salah tetap menjadi senjata utama The Paraus dengan dukungan Omar Harmoush, Trezeguet, dan Zizou di lini depan. Mesir memiliki rekor menarik saat menghadapi Belgia. Dari 4 pertandingan sebelumnya, mereka meraih 3 kemenangan, termasuk menang 2-1 pada laga persahabatan tahun 2022. Secara kualitas skuad, Belgia masih lebih difavoritkan. Namun, Mesir memiliki organisasi permainan yang disiplin dan kemampuan melancarkan serangan balik yang sangat cepat. Belgia akan lebih banyak menguasai bola dan menekan sejak awal, sementara Mesir menunggu momen untuk memanfaatkan kecepatan Salah dan Marmoush. Jika De Bruyne mampu mengendalikan tempo permainan, Belgia berpeluang memulai turnamen dengan 3 poin. Namun, jika lengah, hasil imbang adalah hasil yang memuaskan.

0: Pendengar, laga pembuka grup H Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Arab Saudi melawan Uruguay di Miami Stadium, Selasa 16 Juni pukul 5 waktu Indonesia Barat. Uruguay lebih diunggulkan berkat kualitas pemain dan sejarah panjang mereka di Piala Dunia. Namun Arab Saudi punya modal kepercayaan diri untuk kembali membuat kejutan. Review selanjutnya disampaikan Dito Satriawan.
1: Pertandingan pertama grup H Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Arab Saudi melawan Uruguay di Miami Stadium pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian berat bagi wakil Asia yang akan berhadapan dengan salah satu negara paling bersejarah dalam sepak bola dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Arab Saudi mengalami perkembangan pesat. Kehadiran banyak bintang dunia di Liga Pro Arab Saudi seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan sejumlah pemain top lainnya secara tidak langsung ikut meningkatkan kualitas kompetisi domestik serta pengalaman para pemain lokal dalam menghadapi pemain berlevel internasional. Pelatih Arab Saudi Georgios Donis bahkan menyebut para pemainnya kini lebih percaya diri menghadapi tim-tim besar berkat perkembangan tersebut. Namun, Uruguay tetap datang dengan reputasi yang jauh lebih besar. La Celeste merupakan juara dunia dua kali, yakni pada edisi perdana tahun 1930 dan Piala Dunia 1950. Mereka juga merupakan salah satu negara tersukses di Amerika Selatan dengan tradisi sepak bola yang sangat kuat. Di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa, Uruguay memiliki skuad yang dihuni banyak pemain berkualitas. Federico Valverde menjadi motor permainan di lini tengah, sementara Darwin Nunes diharapkan menjadi ujung tombak yang mampu memanfaatkan setiap peluang. Selain itu, Rodrigo Betancourt juga akan berperan penting dalam menjaga keseimbangan permainan Uruguay. Generasi baru Uruguay ini dikenal bermain agresif dengan pressing tinggi dan tempo cepat. Meski demikian, Uruguay tidak boleh meremehkan Arab Saudi. Dunia sepak bola masih mengingat kejutan besar yang dibuat Green Falcons pada Piala Dunia 2022 ketika mereka berhasil mengalahkan juara dunia Argentina dengan skor 2-1 pada laga pembuka. Kemenangan tersebut menjadi salah satu hasil paling mengejutkan dalam sejarah Piala Dunia dan membuktikan bahwa Arab Saudi mampu memberikan perlawanan kepada tim-tim unggulan. Uruguay diperkirakan akan lebih mendominasi penguasaan bola sejak awal pertandingan. Valverde dan Betancourt kemungkinan akan mengontrol lini tengah, sementara Darwin Nunes menjadi ancaman utama bagi pertahanan Arab Saudi. Tim asuhan Bielsa juga dikenal gemar melakukan tekanan tinggi untuk memaksa lawan melakukan kesalahan. Di sisi lain, Arab Saudi kemungkinan akan bermain lebih disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat. Kapten Salem Al-Dawsari masih menjadi sosok penting yang dapat menciptakan perbedaan, terutama melalui kecepatan dan kreativitasnya di sepertiga akhir lapangan. Arab Saudi juga diyakini akan mencoba memanfaatkan semangat dan kepercayaan diri yang pernah mereka bawa untuk menumbangkan Argentina 4 tahun lalu. Jika Uruguay mampu mencetak gol lebih dulu, pertandingan berpotensi berjalan sesuai kendali mereka. Namun apabila Arab Saudi berhasil bertahan dengan baik hingga babak kedua, tekanan justru bisa beralih kepada tim Amerika Selatan tersebut.

0: Persaingan di grup G Piala Dunia 2026 langsung menyajikan pertarungan menarik. Wakil kuat Asia Iran akan menghadapi Selandia Baru yang datang dengan semangat untuk memberikan kejutan. Iran memiliki pengalaman dan kualitas skuad yang lebih diunggulkan, namun Selandia Baru siap menantang dengan disiplin permainan dan daya juang tinggi. Duel dua penyerang andalan, Mehdi Taremi dan Chris Wood, juga diprediksi menjadi salah satu sorotan utama dalam liga ini. Lalu siapa yang akan mengawali perjalanan di Piala Dunia dengan hasil positif? Berikut preview selengkapnya disampaikan Khairani Januari ini.
1: Pendengar, laga antara Iran dan Selandia Baru menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian pada pembukaan Grup G Piala Dunia 2026. Pertandingan yang akan berlangsung pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles mempertemukan dua tim dengan misi yang berbeda. Iran berstatus sebagai salah satu kekuatan utama Asia yang memiliki pengalaman lebih banyak di putaran final Piala Dunia. Sementara Selandia Baru berusaha membuktikan bahwa wakil Oseania juga mampu bersaing di panggung sepak bola terbesar dunia. Di atas kertas, Iran lebih diunggulkan. Tim asuhan Amir Galenoel memiliki kualitas permainan yang lebih merata serta pengalaman menghadapi lawan-lawan elit dunia. Keberhasilan mereka lolos sebagai juara grup pada kualifikasi Asia menunjukkan konsistensi yang patut diperhitungkan. Kekuatan Iran juga didukung oleh ketajaman penyerang andalan Mehdi Taremi yang dikenal sebagai salah satu striker terbaik Asia. Namun tekanan laga perdana seringkali membuat tim favorit kesulitan mengembangkan permainan terbaiknya. Sementara itu, Selandia Baru datang tanpa beban. Skuad besutan Darren Bazley dikenal memiliki disiplin tinggi, permainan kolektif yang solid, serta semangat juang yang tidak pernah surut. Harapan tim juga bertumpu pada sosok Chris Wood, penyerang berpengalaman yang menjadi kapten sekaligus mesin gol Selandia Baru. Sebagai tim yang tidak terlalu diunggulkan di grup G, mereka justru berpotensi menghadirkan kejutan apabila mampu meredam agresivitas Iran sejak menit awal. Pertandingan yang akan digelar di Los Angeles Inglewood diperkirakan berlangsung ketat. Iran kemungkinan akan tampil dominan dalam penguasaan bola dan serangan dengan mengandalkan kreativitas lini tengah serta penyelesaian akhir Mehdi Taremi. Di sisi lain, Selandia Baru lebih mengandalkan transisi cepat dan bola-bola mati yang dapat dimaksimalkan oleh Chris Wood. Duel lini tengah akan menjadi kunci karena tim yang mampu mengendalikan tempo permainan berpeluang besar mengamankan 3 poin penting di laga pembuka.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Menjadi orang pertama didata dalam sensus ekonomi 2026, pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk menerima kunjungan petugas sensus dan memberikan data yang benar. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau dorong kompetensi guru tiap sekolah untuk pastikan papan digital presiden tidak jadi pajangan. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur.
6: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
7: Mau kencan?
8: Kencan opo?
7: Lah terus mau kemana? Jalanan keren gitu.
8: Mau nonton jaranan.
7: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan sandal jepit. Cukup.
8: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
9: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
7: Berisik, lagi seru nih.
9: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
7: Bawel, diem.
9: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
7: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
9: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
7: Bentar, penting nih soalnya.
10: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
7: Hei,
10: awas ada motor di depan lo. Awas,
7: aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
11: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
12: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
13: Korea? Jerman.
12: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
13: Bukannya itu Argentina?
12: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
14: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
15: Dari mana pagi-pagi ini, Makcik Joya?
16: Niha, dari kedai.
15: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
16: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
15: Tahu apa?
16: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
15: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
16: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
15: Ha, ada cara supaya tak busuk.
16: Apa tu?
15: Bagi saya setengah.
17: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, selamat ulang tahun bagi merayakannya di hari ini tanggal 15 Juni 2026. Semoga panjang umur, sehat senantiasa untuk Anda yang berulang tahun hari ini. Pendengar, mengawali membuka suara kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai pukul 3 sore nanti. Tetap stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda? Semoga sehat semuanya ya. Senang sekali saya bisa kembali temani Anda di program Prodangdut. Dangdut adalah kita sampai pukul 3 sore nanti. Salam ceria dan juga salam hangat untuk semuanya. Semoga hari ini aman-aman, baik-baik saja. Tanpa kendala, tanpa kurang, tanpa apapun yang bisa mengganggu kehidupan Anda ya. Hari ini cuaca alhamdulillah cukup cerah sekali, semoga juga cerah hati kita semuanya ya. Oke, tanpa berlama-lama saya buka di 0823 8836 7742 yang bergabung. Saya sapa yang pertama dari siapakah? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya orang RI ini?
0: Sehat alhamdulillah. Orang Tanjung Pisang apa kabar?
1: Kabar siang ini alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Ada makan ya Pak Bakri ya?
1: Ah, mari lepas makan betul nih. Lepas makan buka radio langsung pula nomor satu pula
0: nih. Alhamdulillah. Oke lah. Mau dengar lagu apa nih? Betul nih. Iya rezeki ya, rezeki siang-siang begini nih. Mau dengar lagu apa Pak Bakri?
1: Ingat waktu susah.
0: Ingat waktu susah.
1: Ah, dari Sepira ya.
0: Iya. Oke.
1: Ah, salam-salamnya untuk yang buat yang mendengarlah siang ini. Ya itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri yang pertama kita gabung lagi yuk, silakan di 0823 8836 7742. Ayo gabung silakan, kami terima kembali ya di 0823 8836 7742. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Ya kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Siak nih?
2: Alhamdulillah sehat sentosa, kata Pak Didi kemarin.
0: Alhamdulillah sehat senang sentosa senantiasa dan semuanya lah ya. Iyalah. Wah, dengar lagu apa nih?
2: Lagu Berkahlah Cinta Kak dari Revina Alfira.
0: Berkahlah Cinta. Oke.
2: Salam ya. Salam untuk Pak Didi, semoga sehat selalu. Dan DJRRI, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Penyegalang, semoga sehat selalu. Untuknya Bunda Erda. Untuknya Mama Ayah. Untuknya Pak Umar.

0: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Didi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Aji?
0: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Sehat, alhamdulillah. Lagi ngapain siang-siang begini? Udah cacis-cus belum?
0: Ah, lagi tegolek-golek nih, Kak.
1: Tegolek-golek.
0: Tak dijo kan, tak dapat dah tidak tegolek-golek.
1: Iya, pokoknya tegolek aja lah dulu.
0: Tegolek-golek, udah ke kanan ke kiri.
1: Oke lah, sambil tegolek mau dengar lagu apa nih?
0: Hari ini lagunya Hilang Saat Terang, Kak, Alvin Habib.
1: Hilang Saat Terang ya?
0: Iya.
1: Macam apa pula Hilang Saat Terang nih?
0: Nah, ada lah.
1: Pas pagi jadi hilang. Oke. Ditunggu.
0: Nah, kirim salam ya, Kak. Buatnya Kak Didi beserta keluarga. Semua sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dan
1: Amin.
0: Tetap semangat menjalankan tugas.
1: Insyaallah.
0: Nah, buatnya Cinta. Semoga semakin sehat, dilindungi Allah, rezekinya berkah serta melimpah.
1: Amin.
0: Amin. Buatnya Bang Tengku, Pak Suhaimi, Mbak Rumi, Mak Onga, Pak Galang, ayo cepat gabung yuk.
1: Ayo, jangan lengah lagi.
0: Ayo, serta semua grup mak-mak serta keluarga besar di Dinas Lingkungan Hidup, semoga dalam lindungan Allah, rezekinya melimpah dan berkah.
1: Amin.
0: Dan bahagia bersama keluarga.
1: Amin, doa-doa.
0: Ya, terima kasih, Kak Didi.
1: Sama-sama, Bu Aji, terima kasih. Ya.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semoga doa-doa kita semuanya dijabah ya. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita terima Anda kembali setelah lagu-lagu berikut ini yang sudah di request. Kita dengarkan dulu Ada Ingat Waktu Susah bersama Safira berikut ini.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Terima kasih pendengar, balik lagi kita masih bersama di Prodang Dut. Dangdut adalah kita. Kembali saya sapa di 0823 88 34 42. Selamat siang Prodang Dut.
1: Selamat siang, ya kembali Dangdut adalah kita. Apa kabar Dedi?
0: Kabar baik, sehat alhamdulillah. Bang Galang gimana kabar?
1: Alhamdulillah dalam keadaan sehat alhamdulillah.
0: Amin.
1: Dukis lagu nih.
0: Boleh.
1: Lagunya ku titipkan kepadamu ya.
0: Titip apa tuh?
1: Titip sayang ya.
0: Sangka titip duit tadi. Kalau titip duit mau cepat.
1: Ini sawit tak berbuah tadi. Sawit terik.
0: Kesul buah sawit terik nih.
1: Dan salam ya.
0: Iya, titip sayang atau titip cintaku dari Ona Sutra nih. Iya, salam untuk siapa?
1: Salam untuk Dedi sekeluarga, selalu panjang umur rezekinya.
0: Amin.
1: Nah, buat Nana juga di Bunga Raya sekeluarga semoga sehat selalu dengan tersayangnya, dipanjangkan umurnya, semoga bertahja sampai ke anak cucu. Nah, buat Pak Atan juga keluarga semoga sehat selalu. Buat Bu Haji dengan cintanya semoga berbahagia sekeluarga, semua dalam keadaan sehat selalu sehat. Buat Pak Tengku kita, udah lama tak muncul, mana ni?
0: Siapa tu?
1: Pak Tengku di Kepri.
0: Iya. Honeymoon tak?
1: Apa ya?
0: Honeymoon agak entah.
1: Entah. Buat bulan juga di Ramon, buat Bunda Yeda, buat semua lah tempat terkecuali yang menitua Radio RI Pusatu di Bengkalis, sekali di udara, tetap di udara.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan dulu Bang Galang dari Pangkalan Jambi. Lanjut kembali di 0823 88 36 42. Silakan gabung kembali, saya terima ya. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar,
0: kabar baik, sehat alhamdulillah. Apa kabarnya orang, masih orang-orang sini? Orang jauh tak juga jauh ya.
2: Abang ngepi dengan hujan lagi tempat gue tahu.
0: Ini panas.
2: Tahun ini sama Alfian.
0: Alhamdulillah.
2: Ini baru istirahat Mbak Didi.
0: Oh, baru istirahat, ada makan belum?
2: Ini ngambil buah pinang mudo ini kan dibawa ke Sumbar.
0: Bawa ke Sumbar?
2: Ah, ini ya. Jauh. Jadi ini mau siap nih berangkatnya pakai mobil. Bawa Sumbar katanya.
0: Oh, oke lah.
2: Daripada pinang beratu kantong, tadi pilih pinang ada yang ambil orang aja jolok aja jual aja dah.
0: Buat kata.
2: Dapat ke lah. Dua benda pinang itu buat guna.
0: Sepinang dua pinang. Kita
2: mau siap berangkat ni lah.
0: Iyalah.
2: Bujang muat Pak Didi. Bila aku Pak Didi.
0: Dari?
2: Minta lagu. Abdul Ngesti lah Pak Didi. Sonia.
0: Sonia?
2: Okey. Pertama buat Pak Didi lah. Salam yang pertama. Mudah-mudahan sehat selalu. Keluarganya. Mudah-mudahan bahagia, panjang umur.
0: Amin ya Rabbal.
2: Amin buat semua-semua fan-fan di Pro Dangdut. Saya lagi monitor pada hari ini. Mudah-mudahan salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Spesial buat keluarga lah kat rumah. Mudah-mudahan bahagia selalu. Tak lupa juga buat amat usul, apa usul. Kan tak tengok nanti kan ngaju lah mutu kan.
0: Mbak kata
2: itu Pak Farun, Pak Anu, Bapak Tua Imin, sama rumah juga. Itu buat apa, Pak Ayah Joko. Itu aja Pak Didi. Lama tak tengok lah.
0: Okey lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggalkan dulu ada Tony. Dan lanjut kembali yang gabung silakan di 0823 88 36 42. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Pak Harun Didi dari Tebaru Kampung Rapas Ngapit.
0: Iya Pak Harun, sehat ya?
1: Sehat, jadi sehat.
0: Sehat juga alhamdulillah ya. Pak Harun.
1: Langsung request lagu Didi.
0: Boleh, lagunya dari?
1: Lagunya dari Kodrat.
0: Kodrat.
1: Semalam minta request dengan Al tak putus dah ya toh.
0: Beda Kodrat dah.
1: lagu Kodrat minta on putusnya lagu Benang Biru.
0: Iyalah.
1: Langsung salam Edi.
0: Okey, boleh.
1: Pertama buat Didi, semoga dipanjang umur dan rezeki duit kesihatan.
0: Amin.
1: Juga Mak Ongah di Tanjung Layang. Juga Pak Usu dan Mak Usu di Kebun Kapas Tiga. Pak Umar di Tanjung Pisang. Pak Suami di Bengkalis. Juga untuk Tony tadi di Bantan. Juga untuk Bu Elis di Penamping. Atan di Sungai Rawa dan Nenek Anggun di Penamping.
0: Okay.
1: Itu aja Didi.
0: Baiklah, terima kasih Pak Arun.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggalkan dulu Pak Arun dari Sungai Apit ya. Selanjutnya kita dengarkan kembali lagu berikut ini yang sudah di request. Ada Ona Sutra, Titip Cintaku.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Dangdut adalah kita.

0: Kembali lagi masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang gabung di 0823883742. Saya terima kembali di sesi akhir ini, dua penelpon terakhir. Silakan bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, terputus sepertinya, dicoba kembali. Ayo kami terima kembali berikut ini. Selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Jumiran, Kak Didi.
0: Pak Jumiran di Banten ya? Pasiran ya?
1: Banten ya.
0: Apa kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah, Kak Di, sehat.
0: Alhamdulillah, sudah lama rasanya tak pernah dengar lagi nih suaranya, Pak Jumiran.
1: Ah, inilah Kak Di, kesempatan yang masuk lagi.
0: Iya, alhamdulillah dapat gabung lagi. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Penasaran, Kak Di.
0: Penasaran.
1: Ah.
0: Roma Irama ya?
1: Iya, Kak Didi.
0: Oke, ditunggu lagunya. Ada titip salam untuk siapa?
1: Ya, terima kasih Kak Didi. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Jumiran dari Banten, kita lanjut menuju kemana lagi? Berikut ini saya terima kembali di 0823883642. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Yang kembali Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Nenek Anggun di Penanti.
0: Nenek Anggun, apa kabar?
2: Alhamdulillah di sehat.
0: Alhamdulillah, Anggun sehat juga ya.
2: Sehat.
0: Amin. Mau dengar lagu apa, Nek?
2: Nenek nak lagu Air Tuba.
0: Air Tuba. Air Tuba. Oke, ada. Iya.
2: Salamnya istimewa buat Didi, keluarga sehat selalu, bahagia selalu, di samping lindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Untuk Wak Atan, Pak Bakri, Pak Soemi, Wak Galang, untuk semua bapak-bapak lah.
0: Oke.
2: Okay. Untuk emaknya Mak Rumi, Mak Ongah, Mak Usum, Mak Ojah. Semua mak-mak jugalah hari ini yang mendengar RI di mana pun berada.
0: Okay.
2: Terima kasih di.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Anggun sebagai penonton terakhir untuk di Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan juga Anda sudah bergabung bersama ya. Yang belum sempat bergabung, di lain kesempatan belum bisa bergabung kembali. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap,

Seorang anak ikut ibunya pergi berbelanja. Ketika melewati kulkas es krim, sang anak yang tadinya biasa-biasa saja mendadak berubah. Ia menangis, meronta-ronta, merengek minta dibelikan es krim. Sang ibu pun takluk dan akhirnya membelikan apa yang diminta oleh anaknya. Sang anak yang tadinya terlihat menderita dan begitu tersiksa, mendadak kembali ceria, bahagia karena mendapatkan yang ia idam-idamkan. Di tengah-tengah proses makan, es yang tadi dibeli ternyata jatuh. Sang anak yang tadinya terlihat gembira dan ceria, akhirnya kembali menangis. Yang tadinya terlihat sebagai sebuah kebahagiaan, serta-merta berubah menjadi penderitaan. Selama ini kita beranggapan bahwa kebahagiaan adalah lawan dari penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan ibarat dua musuh bebuyutan yang saling menghancurkan satu sama lain. Padahal, sejatinya kebahagiaan dan penderitaan adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Kebahagiaan tercipta pada saat penderitaan telah sirna, sementara penderitaan muncul ketika kebahagiaan telah berlalu. Keduanya tidak saling mengalahkan atau menghancurkan satu sama lain, tetapi keduanya saling menggantikan satu sama lain. Sementara yang kita alami adalah perubahan dari satu momen ke momen yang lainnya. Jika analogi tentang anak dan es krim tadi terlalu sederhana, mari kita ambil contoh lainnya. Ketika kita sedang menabung untuk pergi berlibur, ternyata pada saat tanggal liburan tiba, pandemi melanda dan semua penerbangan ditunda. Kita yang tadinya penuh semangat, gembira dan mungkin bahagia karena membayangkan liburan yang begitu diidam-idamkan, justru mungkin akan merasa menderita karena liburan yang diidam-idamkan tidak bisa dijalankan. Atau mungkin perlu contoh yang lain. Ketika kita di kantor berhasil mendapatkan promosi, naik jabatan menjadi supervisor, kita begitu bahagia, kita begitu gembira. Tetapi keesokan harinya, kita mengetahui bahwa teman kita malah mendapatkan posisi sebagai manager. Kebahagiaan kita tadi pun berubah menjadi penderitaan karena apa yang kita peroleh tidak sebagus teman kita. Kita bisa melihat adanya perubahan momen. Bahagia dan derita silih berganti begitu cepat, sampai-sampai kita tidak sadar kenapa kita bisa merasakan kedua hal tersebut. Inilah yang sebenarnya menunjukkan bahwa bahagia dan derita sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita mengubah persepsi kita terhadap apa yang kita alami. Kita seringkali bersikap reaktif, terlalu cepat hanyut dalam perasaan sampai-sampai tidak mempersiapkan diri untuk momen berikutnya. Dengan menyadari hal ini, kita tidak akan melayang ataupun terpuruk terlalu lama. Kita akan cepat bangkit dan kembali melanjutkan kehidupan. Apapun yang terjadi, life must go on. Sadari, ubah persepsi, dan kendalikan diri, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan perasaan sendiri. Kembali lagi, segalanya hanyalah perubahan momen. Perasaan kitalah yang membuatnya menyenangkan atau mengecewakan. Batin kita seperti laut, perasaan adalah angin. Manakala angin berhembus, permukaan laut pun bergejolak, menghasilkan gelombang tinggi yang ganas dan membahayakan. Namun, setinggi dan seganas apapun gelombang yang muncul, setelah terhempas, ia akan kembali menjadi buih, tenggelam, dan kembali ke kondisi asalnya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami di 90,6 MHz. Kita break sejenak untuk dengarkan kumandang azan. Saat ini sudah masuk waktu salat asar untuk wilayah Bengkalis dan wilayah yang sewaktu dengannya.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

ia memutarkannya atau memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia telah mempersiapkan kesenangan untuk diri mereka sendiri di akhirat nanti. Janganlah kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mencampur adukkan harta Allah dengan jalan tidak halal, maka bagi mereka di hari kiamat mendapat siksaan api neraka. Barang siapa tidak memperdulikan dari mana harta benda itu didapatkan, niscaya Allah tidak memperdulikan dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang kamu lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutmu daripada memakan barang haram. Setiap tubuh manusia yang diberikan secara haram atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lebih layak baginya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an. Tatkala seorang hamba menggambarkan keindahan surga dan segala nikmat yang Allah berikan kepada penghuninya, hal ini mengusik hati setiap insan di antara kita. Apa kiranya gerangan yang bisa mendorong seorang hamba sehingga dia layak untuk menjadi penghuni surga? Allah SWT sudah menggambarkan akan hal ini. Minimalnya Allah akan mengajak kita untuk memiliki empat karakter yang utama. Dalam sebuah surat Al-Quranul Karim, surat Qaf, ayat 31-35, Allah akan menggambarkan di situ bagaimana hakikat karakter sifat mulia yang dimiliki penghuni surga. Di awal 31 Allah menegaskan dengan firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Cermati dengan seksama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Kemudian Allah kembali menggambar kepada ayat berikutnya, pada ayat 32, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk kalian. Siapakah kalian yang layak mendapatkan janji Allah ini? Allah mengatakan likulli awabin hafiz. Untuk seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awab adalah tawab, seorang hamba yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kalimat awab itu menunjukkan kondisi seorang hamba ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menyadari setiap kita tak akan pernah lepas dari kesalahan. Namun hakikat gambaran seorang mukmin sejati, maka dia berusaha memperbaiki setiap kesalahan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sudah pasti banyak berbuat kesalahan. Tapi ingat, sebaik-baik seorang hamba yang sering berbuat salah itu seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Allah menawarkan kepada kita bahwasanya orang bertaubat dan gemar bertaubat mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang Allah gambarkan pada ayat berikutnya adalah hafiz. Hafiz itu berarti dia bisa menjaga, memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti setiap kita dituntut, dan ini sebuah kewajiban yang harus dipenuhi seorang hamba yang dia mendapat julukan hafiz, bisa menjaga aturan-aturan Allah. Ketika itu bicara masalah perintah, maka dia wujudkan dengan wujud aplikasi nyata, mengamalkan yang diperintahkan. Ketika bicara masalah larangan, maka dia wujudkan dengan menjauhkan diri dari hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap jiwa kita memiliki dua kekuatan. Kekuatan untuk mencari at-talab, yang kedua kekuatan al-imsak, menahan diri. Ketika dia memiliki potensi untuk mencari, maka yang dia cari adalah bagaimana bisa mendapatkan keridhaan Allah di dunia wal akhirah. Ketika dia punya kekuatan kedua, kekuatan al-imsak, menahan, maka dia semaksimal mungkin bisa menahan diri untuk tidak terjatuh dan terjebak dalam jurang pelanggaran syariat. Subhanallah. Kita akan masuki berikutnya. Sudah kita lewati dua sifat penghuni surga, gemar bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan pada ayat berikutnya, man khasyir rahman bil ghaib wa jaa'a bi qalbin munib. Kita masuki sifat yang ketiga.
Man khasyir Rahman, seorang hamba yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jal, bil ghaib, yang dia tidak melihat Allah, tapi Allah melihat dia. Ini yang paling mahal. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia mengimani, dia meyakini Allah melihat dia. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia meyakini, mengimani, saya yakin yakinnya bahwasanya Allah melihat dia. Allah melihat kita. Man khasyir Rahman bil ghaib. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil dan mampu menumbuhkan perasaan takut al-khasyah minallah, walaupun dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia yakin Allah melihat dia. Inilah gambaran ihsan ketika Nabi mengingatkan kepada kita definisi ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, tapi ketika engkau tak mampu melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Sifat yang keempat adalah waja'a biqalbi munib, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahasnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahasanya pada hari kiamat kelak tak lagi bisa memberikan manfaat harta ataupun anak-anak kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesalahan dan dosa. Tidak salah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, ya Rabbku, aku mohon kepadamu engkau berikan aku hati yang bersih, hati yang selamat, dan hati yang suci. Itulah empat sifat yang dimiliki oleh mereka penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan menjadikan kita seorang hamba yang bisa memiliki empat sifat tadi dan layak menjadi penghuni surganya. Aqulu qawli hadza walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika kita ngomong tentang kata kreatif, kreatif itu berasal dari kata kreasi, dari sebuah intensi untuk menciptakan sesuatu. Kalau kita ngomong tentang menciptakan, itu bukan berarti kita seperti Tuhan gitu, ilahi yang kayak tidak ada apa-apa kita ciptakan langsung gitu ya. Namanya kita masih manusia, kita menggunakan apapun yang kita temukan, mungkin di lingkungan kita, yang mungkin ada di rumah kita, untuk menciptakan sesuatu hal yang baru gitu. Itulah konsep kreativitas yang menurut gue organik sebenarnya. Nah, ketika gue bilang creativity doesn't mean freedom, it simply means that kreativitas yang sejati itu bukanlah mengenai, oh gue bebas menciptakan apapun gitu. Kalau memang ada, kita bisa melihat beberapa seniman gitu yang memang memilih jalur untuk menciptakan apapun yang mereka sukai, nggak masalah juga gitu. Tapi kalau kita ngomong tentang esensi dari kata kreativitas itu sendiri, ya itu berarti okay, kalau misalnya lo dikasih kebebasan, lo bisa menciptakan sesuatu. Tapi kalau lo dikasih sebuah batasan, atau dua buah batasan, atau bahkan 17 batasan, apakah lo masih bisa menciptakan sesuatu? Disitulah kreativitas dibutuhkan. Dan banyak sekali kita melihat kasus-kasus di beberapa tahun terakhir bahwa banyak sekali produk, banyak sekali bisnis, banyak sekali brand yang tercipta karena ada batasan-batasan dan tantangan-tantangan yang ada. Bukan dicipta

0: RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026.
0: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.
1: Kami awali dari RRI Pekanbaru, pendengar. Pihak kepolisian menangkap pasangan suami istri yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak. Selengkapnya laporan reporter Santi Yunas.
2: Polsek Pangkalan Kerinci mengungkap dugaan tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kasus ini menyeret sepasang suami istri yang diduga memanfaatkan anak-anaknya untuk mencari keuntungan.

0: ekonomi. Pasangan berinisial SM dan MM diamankan setelah diduga memaksa tiga anaknya untuk mengamen, mengemis hingga menjadi manusia silver di persimpangan lampu merah Pangkalan Kerinci. Ketiga korban diketahui berusia antara 9 hingga 11 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasim Risahondua mengatakan kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan, masing-masing korban diwajibkan mengumpulkan uang hingga Rp250.000 setiap hari. Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung selama 7 bulan sejak keluarga itu pindah ke Pangkalan Kerinci.
1: Modusnya adalah untuk meminta-minta. Nah, untuk meminta-minta kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Polres Pelalawan. Kemudian didapatkanlah modus mereka-mereka ini dieksploitasi untuk meminta-minta di lampu merah.
0: Sementara itu warga mengaku miris mengetahui ada yang kasus orang tua yang sengaja mengeksploitasi anaknya dengan menjadi seorang pengemis. Menurutnya anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak bukan dipaksa untuk mencari uang di jalanan.
2: Perasaan itu sangat miris ya, karena anak harus seperti itu dipekerjakan dan menggunakan cat atau sebagainya, itu sangat membahayakan untuk anak. Seharusnya anak mendapatkan pendidikan atau yang terbaik, namun diperlakukan seperti itu. Ya, saya rasa ini juga lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait ya, seperti Dinsos atau untuk anak agar lebih memperhatikan ini. Sebelumnya ini jangan dibiarkan meluas. Jika ini tidak segera diatasi, ini akan muncul-muncul lagi yang orang tua yang memperlakukan anak seperti itu. Saya harap ketegasan dari pemerintah dan pihak penegak hukum untuk menghentikan kegiatan seperti ini. Saya rasa seperti itu.
0: Dalam penindakan ini, polisi turut menyita dua unit ember yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil mengemis dan mengamen. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan. Kedua tersangka pun telah ditahan di Mapolsek Pangkalan Kerinci. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Beralih ke Bengkalis, pendengar. Masyarakat mengeluhkan adanya kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Sementara itu untuk Pertalite sulit didapatkan masyarakat karena tidak boleh dijual secara eceran. Selengkapnya reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 yang mulai berlaku sejak Rabu 11 Juni 2026 membuat sejumlah pengguna kendaraan di Kabupaten Bengkalis terkejut. Kenaikan tersebut memaksa masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih besar guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka. Di Pulau Bengkalis sendiri, ketersediaan Pertamax RON 92 masih terbatas. Hingga saat ini hanya dua SPBU yang menyediakan BBM non-subsidi, yakni SPBU Jalan Lembaga dan juga di SPBU Desa Teluk Lata. Adi Putra, seorang warga Bengkalis, mengaku selama ini lebih sering membeli Pertamax dari pedagang eceran karena stok di SPBU kerap habis. Menurutnya kenaikan harga di SPBU turut berdampak pada harga di tingkat pengecer. Adi Putra juga mengatakan bahwa sebelum kenaikan harga Pertamax di tingkat eceran dijual sekitar Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter. Namun kini harga di SPBU telah mencapai Rp17.000 per liter, sementara di pengecer berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya. Ia juga menilai antrian kendaraan di SPBU pada Kamis pagi terlihat lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari biasa meskipun masih berada dalam area SPBU.
5: Susah Pak di Bengkalis Pak, makanya ini ke Surabaya. Dari Bengkalis ke Surabaya sekitar 12 menit juga nih. Sudah 2 hari susah Pak di
6: Bengkalis. Keliling-keliling jadi ya?
5: Sudah keliling Pak. Selama ini sih di pinggiran jalan ini pertama udah 19.000 kalau di eceran. Nggak sanggup kita Pak sebagai warga negara yang menengah.
4: Berdasarkan pantauan di sejumlah SPBU di Bengkalis, kondisi penyaluran BBM masih terbilang normal. Di SPBU Selat Baru, antrian kendaraan roda 4 maupun roda 2 masih terkendali dan tidak sampai mengular ke badan jalan. Sementara itu di SPBU Jalan Bantan, antrian kendaraan juga terpantau sepi. Namun stok Pertalite sempat habis menjelang siang dan dijadwalkan kembali masuk pada sore harinya. Menurut Ujang, kenaikan harga Pertamax belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi Pertalite. Kondisi antrian masih tetap berlangsung seperti biasa. Ia memastikan pasokan Pertalite di SPBU yang dikelolanya berjalan lancar dengan pengiriman rutin setiap hari.
7: Enggak ada sama apa informasi kenaikan Pertalite, enggak ada. Penyaluran BBM kita tetap normal. berapapun kita permintaan kita tetap diapakan.
8: Berapa
7: masuk? 15 KL.
8: Habis semua?
7: Habis. Hari ini baru habis. Ini baru habis nih.
8: Untuk hari ini berapa?
7: Hari ini 15
8: KL. 15 KL. Kita pesan jenis apa aja, Pak?
7: Jenis petalit aja, Pak. Soalnya dengan biaya solar.
8: Oh, biaya solar sama petalit?
7: Iya.
8: Berarti yang masih dicari masyarakat itu yang mana, Pak?
7: Petalit
8: ya?
7: Iya.
4: Sementara itu di SPBU Jalan Lembaga stok tersedia hanya 5 KL Pertalite dan 5 KL Pertamakron 95 dan ini dalam waktu beberapa jam akan habis. Ia memastikan ketersediaan BBM bersubsidi khususnya Pertalite sejauh ini masih aman dan pasokan dari Pertamina berjalan lancar sesuai permintaan SPBU. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Beralih ke Batam, pendengar, momentum peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 dimanfaatkan PMI Kota Batam untuk mengajak masyarakat lebih aktif mendonorkan darah secara rutin guna memenuhi kebutuhan transfusi di berbagai fasilitas kesehatan. Selengkapnya laporan reporter Nurul Mahfud.
9: Kebutuhan darah di Kota Batam terus menjadi perhatian seiring tingginya permintaan dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Untuk menjaga ketersediaan stok darah tetap aman, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah secara sukarela dan berkelanjutan. Kepala PMI Kota Batam Sri Sudarsono mengatakan, donor darah selain membantu pasien yang membutuhkan transfusi, juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang memberikan manfaat luas bagi kemanusiaan. Ia mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan jumlah pendonor sukarela di Kota Batam. Berbagai kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan instansi maupun komunitas dilakukan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam mendonorkan darah.
10: Jadi kita mengajak menjadikan donor darah sebagai gerakan kemanusiaan bersama dan secara rutin, tidak hanya satu kali tapi terus menerus seperti kita makan, minum setiap hari. Setetes darah itu untuk kemanusiaan, berikan darah, selamatkan kehidupan. Itu yang moto kita pegang terus sampai sekarang. Dan saya mengharapkan juga melalui forum ini juga saya sekali lagi terima kasih kepada mitra kerja kita, ada organisasi-organisasi sosial maupun keluarga-keluarga besar, itu yang secara rutin selalu tanpa kita minta datang menawarkan, dan di hampir setiap hari ada donor darah.
9: Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk donor darah diharapkan terus meningkat sepanjang tahun. Dengan bertambahnya jumlah pendonor aktif, PMI optimistis kebutuhan darah bagi masyarakat Batam dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
3: Pendengar, peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 menjadi momentum bagi PMI Natuna untuk kembali mengajak masyarakat meningkatkan partisipasi donor darah di tengah masih terbatasnya ketersediaan stok darah di Natuna. Dari RRI Ranai, selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
11: Momentum Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni 2026 dimanfaatkan oleh Palang Merah Indonesia, PMI Natuna, untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya ketersediaan darah di Kabupaten Natuna. Ketua Markas PMI Natuna, Dede Muhammad Ramli, kepada RRI menyampaikan keprihatinnya terhadap kondisi stok darah yang masih belum stabil. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen yang ada.
12: Masyarakat itu mau mendonorkan darahnya. Memang ada sebagian orang berpendapat sakit ditusuk jarum, tapi lebih menyakitkan di saat kita membutuhkan darah dan tak kunjung mendapatkan darah. Jadi masyarakat, ayo sama-sama kita sepakat untuk menyelamatkan orang lain adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Kita donor darah.
11: Sementara itu, warga Ranai Kabupaten Natuna, Rawi, kepada RRI membagikan pengalamannya saat keluarganya membutuhkan transfusi darah namun sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan donor darah di Natuna.
13: Pernah mengalami butuh darah, tapi sulit di Natuna. Waktu itu kebetulan keluarga, ya berharap ke depan stok darah di Natuna itu tersedia dan mudah didapat sehingga pasien dan keluarga pasien tidak kebingungan jika membutuhkan darah tanpa perlu mencari pendonor darah.
11: Peringatan Hari Donor Darah Sedunia tahun ini diharapkan menjadi pengingat bersama agar masyarakat lebih aktif

0: Antara 15.
1: Beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengharapkan Bukit Tinggi di usianya ke satu abad harus mendunia tanpa kehilangan jati diri. Laporan Joni Marbeta.
2: Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Denny Abdi SMSI menilai kehadiran para duta besar negara sahabat pada puncak peringatan satu abad Jam Gadang yang malam puncaknya dihelat 20 Juni 2006 menjadi simbol persahabatan sekaligus kolaborasi internasional bagi Kota Bukit Tinggi sebagai kota bersejarah dan budaya yang ada di Indonesia saat ini. Menurut Denny Abdi, merupakan diplomat karir senior itu berasal dari Tanah Minang, bahwa rencana kehadiran sejumlah duta besar termasuk duta besar Belanda untuk Indonesia menunjukkan pengakuan dunia terhadap pentingnya Bukit Tinggi yang memiliki nilai sejarah besar histori dalam perjalanan bangsa di negeri ini. Dikatakan Bukit Tinggi memiliki posisi strategis karena pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI yang dipimpin Perdana Menteri Mr. Saprudin Prawiranegara. Selain memiliki sejarah perjuangan bangsa, kota ini juga didukung panorama alam yang indah dan kekayaan budaya yang menjadi daya tarik wisata saat ini. Dirinya menegaskan bahwa potensi tersebut harus dikelola secara profesional agar mampu meningkatkan citra Bukit Tinggi di tingkat kancah internasional. Momentum peringatan satu abad Jam Gadang juga dinilai sebagai kesempatan untuk memperkenalkan kota ini kepada masyarakat dunia secara global. Denny Abdi juga mendorong pemerintah daerah mengadopsi berbagai praktik terbaik dari negara lain, terutama dalam pengelolaan kebersihan, sampah, penyediaan air bersih, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan Go Green. Selain itu,
3: untuk

0: Kalau memang bapak tidak bisa ketemukan itu, gandeng nelayan Natuna. Beberapa nanti kami tunjukkan spot-spotnya. Kalau nggak temu dalam jangka 3 hari, ya berarti kami yang salah. Kami bilang gitu. Bahkan waktu itu ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa nelayan Natuna ini tidak paham bahwa kapal itu hanya lewat.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP Natuna, Jerman, menyayangkan belum adanya umpan balik kepada nelayan terkait hasil tindak lanjut dari berbagai laporan yang telah disampaikan. Menurutnya, setiap informasi yang diberikan nelayan seharusnya ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil patroli kepada masyarakat nelayan agar tercipta kepercayaan dan koordinasi yang lebih baik. Ia berharap ke depan setiap laporan yang disampaikan masyarakat dapat direspon secara terbuka, termasuk dengan memberikan informasi mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait.
0: Ditindaklanjuti juga tidak kembali informasinya ke nelayan. Jadi nelayan cuma melaporkan, ya memang seperti itu sih. Jalur Pokmaswas itu memang seperti itu.
1: Isu keberadaan kapal asing di Laut Natuna Utara kembali menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Aparat keamanan laut sebelumnya juga melakukan patroli dan penelusuran terhadap laporan nelayan terkait dugaan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut. Dengan keterlibatan nelayan sebagai mata dan telinga di laut, diharapkan pengawasan terhadap potensi praktek ilegal fishing di perairan Natuna dapat semakin optimal. Demikian Mardani melaporkan.
2: Beralih ke Padang, pendengar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengingatkan peserta yang mendaftar kegiatan pemagangan kerja ke Jepang untuk segera melengkapi syarat pendaftaran. Selengkapnya laporan reporter Dodi Setio.
3: Antusias peserta yang mendaftar program pemagangan ke Jepang tahun ini cukup tinggi. Pada RRI di Padang pagi tadi, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, Rina Adianti, mengatakan hingga hari ini tercatat 180 pendaftar, kemudian 400 lebih yang berkonsultasi untuk mendaftar. Namun demikian, belum seluruh pendaftar tuntas mengunggah berkas dan persyaratan. Bagi peserta yang kesulitan melengkapi berkas, kata Rina, bisa datang secara langsung ke kantor Disnakertrans Sumatera Barat untuk dibantu secara langsung oleh petugas.
4: Yang masuk ke link pendaftaran itu kan sudah harus mengisi persyaratan. Nah, kan mereka baru masuk data awal aja, persyaratan lain belum. Jadi kita siasatin yang nggak paham cara pengisian itu, persyaratannya kan ada di leaflet-leaflet yang kita sebar. Bisa datang ke kantor langsung antar aja manual.
3: Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, Rina Adianti, menjelaskan pendaftaran pemagangan ke Jepang akan ditutup pada 5 Juli mendatang. Oleh karena itu, pemuda di provinsi ini yang berminat menimba pengalaman kerja selama 3 tahun di negeri Sakura diimbau segera mendaftar. Setelah tahap pendaftaran ditutup, kata Rina, dilanjutkan dengan tahap seleksi pada 13 dan 17 Juli 2026. Terdapat 4 seleksi untuk mendapat peserta yang nantinya dinyatakan layak, mulai dari seleksi tertulis, kesehatan, bahasa, hingga wawancara. Kegiatan pemagangan ke Jepang tahun ini bekerja sama dengan International Manpower Development Organization Jepang yang telah berlangsung secara rutin sejak tahun 1993. Dodi Setio melaporkan.

0: Pendengar, demikian Lintas Berita Kurir Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Kurir Nusantara 15 hari ini.

Berdengar demikian tadi ada baru saja bersama Pro 1 RR Pekanbaru dan saat ini kembali lagi bersama RR Pengkalis di 90,7 MHz.

0: ini soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
0: Hey. Awas ada motor di depan lo. Awas sih.
1: Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Rupiah ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi 250.500 ya.
2: Total belanjanya 550.750 rupiah. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RR Bengkalis di sore hari ini. Satu lagu terakhir bersama Nadia Basalama, Penjaga Hati. Mengantar kita pada pukul 17. Saat ini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dalam Warta Berita Daerah sesaat lagi.

Selamat sore saudara, kembali Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk mengisi perjumpaan kita, di antaranya harga pupuk naik, petani harap pupuk subsidi. Sejumlah kelompok tani milenial tanam semangka.

0: Selain dua informasi tadi, kami juga akan rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Inilah warta berita daerah selengkapnya edisi Senin 15 Juni 2026 bersama Saidi Dizadi. Kami awali informasi pertama. Harga pupuk saat ini mengalami kenaikan hingga 20%. Dengan kondisi tersebut, petani berharap penyaluran pupuk bersubsidi yang dapat membantu dalam kondisi sekarang. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun ini dapat 3 jenis pupuk bersubsidi. Informasi disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
1: Petani di Pulau Bengkalis menjerit harga pupuk non-subsidi melambung tinggi hingga 20%. Sementara pupuk bersubsidi tidak tersedia sama sekali. Kondisi ini memberatkan petani, termasuk kelompok tani milenial Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Keluhan itu disampaikan Ketua Kelompok Tani Milenial Abdul Razak saat diwawancarai RRI. Menurutnya, kenaikan harga pupuk sangat memberatkan petani yang lahannya berada di wilayah gambut dan tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah. Ia merinci bahwa pupuk NPK saja yang sebelum nya dijual Rp700.000 per karung 50 kg kini naik menjadi Rp930 per karung. Lonjakan harga itu terjadi pada seluruh jenis pupuk kimia non subsidi seperti urea dan NPK. Abdul Razak juga menegaskan ketiadaan pupuk subsidi membuat biaya produksi pertanian di Bengkalis menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Padahal kelompok tani yang diketuai terus berupaya meningkatkan produktivitas di lahan gambut seluas 2 hektar lebih dengan menanam semangka, cabai dan jagung manis. Ia berharap pemerintah segera merealisasikan distribusi pupuk bersubsidi ke Pulau Bengkalis, sebab tanpa subsidi petani kecil akan kesulitan menutup biaya tanam, terlebih saat harga jual hasil pertanian tidak terlalu stabil.
2: Kalau harga pupuk luar biasa naik Pak Mentan, tolong dibantu kami di daerah petani Pulau Bengkalis ini, karena tidak ada namanya pupuk subsidi, yang ada memang pupuk kimia tapi non subsidi. Jadi itu mahalnya itu sekarang ini kenaikan dia sampai 20%.
1: Sementara itu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian BSP Iswadi menyebutkan bahwa pada tahun 2026 pupuk bersubsidi di Bengkalis tersedia. Namun pupuk ini bisa didapatkan untuk petani yang mempunyai lahan maksimal 2 hektar dan sudah terdaftar melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK.
3: Program pemerintah tahun 2026 ini ada, masih ada. Dan Bengkalis alhamdulillah dapat pupuk subsidi di Kabupaten Bengkalis Pak Iqbal.
4: Apa jenis pupuk? Ya.
3: Kalau Bengkalis kita ambil kuota kemarin dapatnya di pupuk urea dan pupuk NPK.
1: Iswadi menambahkan dengan kenaikan harga pupuk saat itu diakui petani yang mempunyai lahan lebih dari 2 hektar kesulitan. Namun untuk yang lahan maksimal 2 hektar bisa memperoleh pupuk bersubsidi tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kelompok tani milenial di Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan saat ini mengembangkan budidaya semangka seluas 2 hektar lebih dengan jumlah mencapai 6.000 bibit. Pengolahan dengan dua sistem diterapkan dengan mulsa dan tidak menggunakan mulsa. Berikut informasi kembali disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
1: Predikat petani milenial bukan sekedar jorgan. Abdul Razak, Ketua Kelompok Tani Milenial Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, membuktikan anak muda bisa maju di dunia pertanian. Selama 10 tahun terakhir, ia bersama kelompoknya menjulap lahan gambut menjadi area produktif yang ditanami semangka, cabai, jagung, sawi, kangkung, dan bayam. Kali ini kelompok tani yang diketuai Abdul Razak membudidayakan semangka di lahan seluas lebih dari 2 hektar dengan jumlah pohon mencapai 6.000 batang. Ia merupakan kali kedua mereka menanam semangka di lahan gambut Pulau Bengkalis setelah sebelumnya hanya sebatas uji coba di lahan bekas terbakar. Berbeda dengan petani konvensional, kelompok tani milenial ini sudah meninggalkan cangkul. Pengolahan lahan kini menggunakan mesin bedengan dan mesin rotari. Mereka juga memanfaatkan alat risol cek untuk mengetahui kandungan tanah serta menerapkan sistem irigasi tetes seperti yang digunakan petani di Pulau Jawa.
2: Pertaniannya udah lama Om, jadi sekitar 10 tahunan lah lebih kurang. Jadi untuk membudidayakan semangka ini termasuk yang kedua kalinya di lahan gambut Pulau Bengkalis.
5: Kali ini berapa banyak
2: Untuk sementara ini yang kita budidayakan di lahan ini sekitar 2 hektar lebih kurang. Kalau pohonnya sekitar 6 ribuan lah.
1: Sementara itu anggota kelompok tani milenial Milkan menyebutkan pola tanam yang dilakukan dengan menggunakan 2 sistem, yakni dengan menggunakan mulsa dan tidak menggunakan mulsa. Dikatakannya yang menggunakan mulsa tanaman lebih teratur tumbuh dan sama besar.
5: Kan ada yang enggak koyak, dimanfaatkanlah lagi.
2: Oh gitu.
6: Nah, lebih mudah yang pakai mulsa lah dia, Pak.
2: Oh gitu ya. Suburannya?
6: Karena dia bisa serempak. Setidaknya dia dalam pertumbuhan pun beda juga dia, Pak. Kalau ibaratnya sana itu buat lebih banyak yang enggak serempaknya daripada serempak. Kalau ini hampir rata serempak semua.
2: Iya, ya.
6: Itu dia perbedaan.
1: Selain semangka, kelompok ini juga menanam cabai dan jagung manis. Untuk cabai, sekali panen bisa mencapai 200 kg dan total hingga akhir musim mencapai 2 ton lebih. Hasil panen disalurkan ke pasar-pasar tradisional dan pasar Terubuk Bengkalis. Untuk jagung manis, hasil uji coba mencapai 1,5 ton dan setelah uji hasilnya mencapai 2,3 ton. Pemasarannya bisa langsung dipenuhi oleh pedagang kecil dan pasar Terubuk Bengkalis. Ia juga menambahkan untuk mengatasi kendala lahan gambut, tanaman hanya membutuhkan dolomit dan juga pupuk kandang dengan dolomit yang dilebihkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong tumbuhnya budaya kelola sampah di tengah masyarakat sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian Adipura. Berikut laporan selengkap disampaikan reporter Nur Fitriani.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mendukung penilaian Adipura. Saat ini penilaian Adipura tidak hanya menilai kebersihan lingkungan, tetapi juga melihat kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program Bank Sampah Desa dan Kelurahan atau Bank Saku yang saat ini mulai diterapkan di wilayah Kecamatan Bengkalis. Camat Bengkalis Rafli Kurniawan mengatakan program tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi memandang sampah sebagai barang buangan semata, melainkan memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi.
8: Jalan-jalan protokol kita, jalan terus kita bersih dari sampah, kemudian rute-rute yang berikutnya kami berharap kita timbulkan kembali kesadaran kita berbicara permasalahan sampah. Dari awal, dari kita pribadi, keluarga kita, setidaknya kita sudah berpikir nih, kalau sampah terus kita buang, tanpa kita olah kembali, tanpa kita berpikir sampah ini sebetulnya bisa menghasilkan.
7: Menurut Rafli, kebiasaan memilah sampah dari rumah menjadi langkah penting untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Zulfandi menyebutkan penilaian Adipura kini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
9: Bahwa Adipura hari ini bukan hanya bersih. Ya. Jadi diharapkan kepada seluruh masyarakat itu sadar mengolah sampah.
10: Oh, termasuk penilaian sistem?
9: Sampai ke seluruh kecamatan. Kalau dulu mungkin penilaian hanya di Kota Bengkalis, kalau hari ini ke seluruh kecamatan. Makanya kita minta seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan, pilah sampah dari rumah, dan jadilah sampah itu bernilai.
7: Pemerintah berharap melalui kolaborasi masyarakat, sekolah, komunitas, dan pemerintahan desa, budaya kelola sampah dapat menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya Bengkalis yang bersih dan ramah lingkungan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence di dunia pendidikan semakin meluas seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Namun di tengah tren tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengingatkan agar AI tidak digunakan secara berlebihan karena berisiko mengurangi kemandirian dan kreativitas peserta didik. Laporan lengkap disampaikan reporter Nur Fitriani.
7: Kehadiran kecerdasan buatan atau AI telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Berbagai platform berbasis AI kini banyak dimanfaatkan oleh siswa dan mahasiswa untuk mencari referensi, menyusun tugas, hingga membantu menyelesaikan pekerjaan akademik dalam waktu singkat. Meski memberikan kemudahan, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Ihsan menilai penggunaan AI harus ditempatkan sebagai alat pendukung pembelajaran dan bukan menjadi pengganti proses berpikir peserta didik.
11: AI itu kan sebetulnya dia cuman
3: alat pendukung proses belajar mengajar saja, tidak dijadikan dasar utama, ya pendukung saja.
7: Ihsan menjelaskan, esensi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter, sikap, dan keteladanan yang dibangun melalui interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Menurutnya, kecanggihan teknologi tidak dapat menggantikan peran guru dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter kepada generasi muda. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap AI dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik, terutama jika digunakan untuk menyelesaikan tugas sekolah dan perkuliahan tanpa proses analisis yang memadai. Ihsan menegaskan, tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang beriman, berakhlak, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena itu, pemanfaatan AI perlu diikuti dengan penguatan literasi digital agar teknologi menjadi sarana pendukung pembelajaran tanpa menghilangkan kemampuan berpikir dan daya cipta peserta didik. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dan setelah informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Daerah edisi Senin 15 Juni 2026. Akhirnya saya Didi Zadi mewakili tim Kerabat Kerja Bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: semuanya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita banosa sih saratedu.
3: Jadi astoni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina lagu ani tepade tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Let's start it.

Daud Semarundir Diari, masih bersama Rere Bengkalis temani sore Anda di hari Senin ini. Pendengarnya, mengawali pertengahan Juni, Anda yang sedang bekerja, beraktivitas, lelah di terjang dunia yang mungkin tidak ringan di hari-hari Anda pendengar, ada yang merasakan berat, ada yang merasakan tertekan, stressful, dan ya macam-macam lah, seperti cuaca yang selalu berubah-ubah ya, begitu juga kehidupan yang kadang tidak pernah expect dengan hal-hal yang di luar kendali kita nih pendengar. Nah, semoga saja hari ini selalu mendapat hal-hal baik dan juga positif dari orang-orang yang terdekat ya. Orang-orang yang mungkin tidak begitu dikenal, bahkan kadang-kadang kebaikan datang dari orang yang sama sekali nggak kita kenal ya, yang mengeluarkan bantuan tanpa pamrih, tanpa belasan, atau juga tanpa menganggap sesuatu itu yang harus dibalas atau juga sesuatu itu menjadi pamrih nih pendengar ya. Masih banyak orang di luar sana yang tulus dengan kebaikan-kebaikan hatinya. Semoga juga Anda termasuk orang yang sama pendengar, melakukan kebaikan dan bahkan mendapatkan kebaikan itu sendiri, dimulai dari inner peace dan juga dimulai dari diri sendiri nih pendengar, menciptakan kebaikan untuk kebaikan lainnya. Kita masih berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik untuk Anda. Satu lagu dari Twerk berikut ini, Make Me Smile.

0: Rp150 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses. Dimana kita

menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan setiap salawat yang keluar dari lisan kita, semoga itu menjadi penolong bagi kita semua nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, adapun judul tausiah pada kesempatan kali ini adalah empat kalimat zikir yang sangat Allah cintai. Dalam hadis rawahu Imam Muslim rahimahullahu taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba', subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada empat kalimat zikir, kata baginda Nabi, yang sangat Allah cintai bila keempat kalimat itu diucapkan oleh hamba Allah. Satu, subhanallah. Dua, alhamdulillah. Tiga, la ilaha illallah. Empat, Allahu akbar. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, empat kalimat zikir ini itu sudah biasa kita ucapkan, kita semua hafal. Tapi sudahkah kita mencari tahu hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan bagi siapapun yang mengucapkan empat kalimat zikir ini? Dalam sholat misalnya, selepas kita melaksanakan ibadah sholat, ada zikir-zikir yang disunnahkan, yang disyariatkan untuk dilakukan selepas sholat. Di antara bagian-bagian zikir itu, kita disuruh juga mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu kalimat la ilaha illallah menjadi penyempurna, menjadi 100. Sebagaimana disebutkan dalam hadis rawahu Imam Muslim rahimahullah ta'ala, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasina. Kata baginda Nabi, siapa yang selesai melaksanakan salat lalu dia ucapkan subhanallah salasan wa salasina 33 kali, kemudian wahamidallaha, lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah salasan wa salasina 33 kali juga, wa kabbarallaha salasan wa salasina, lalu dia lanjutkan dengan mengucapkan Allahu Akbar 33 kali juga, jumlah semuanya 99, wa tilka tis'un wa tis'una, jumlah semuanya, kata Nabi, 99. Wa qala tamamal mi'ah, sempurnakanlah yang 99 itu, kata baginda Rasul, menjadi 100 dengan satu kalimat. Kalimat inilah yang teramat penting untuk kita amalkan sebagai penyempurna zikir yang 99 tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kita semua hafal. Tapi apa keutamaan yang Allah berikan dari zikir ini? Ini yang teramat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Allah berjanji, siapapun yang selepas salat, selesai salat, dia ucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu dia sempurnakan menjadi 100 dengan menambahkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, janji Allah, Allah ampuni dosa hambanya itu, wa in kanat mithla zabadil bahar, sekalipun dosanya di masa lalu itu sebanyak buih dalam lautan. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Republik Indonesia yang berbahagia, sering kita menengok
habis sholat itu orang langsung pulang. Apakah salah? Tidak. Innaka hamidum majid. Lalu dia salam ke kanan, salam ke kiri, dia pulang. Tak ada waktu yang diluangkan berzikir kepada Allah setelah sholat. Apakah dia salah? Tidak. Karena dia telah melaksanakan kewajiban. As-salatu hiya mubtatahatu bitakbiri wa mukhtatamatu bitaslim. Karena yang disebut dengan salat adalah suatu ibadah yang berisi ucapan dan perbuatan, berawal dari takbir dan ditutup dengan salam. Maka kalau ada orang telah demikian dia laksanakan ritual ibadah salat, selesailah kewajibannya. Tapi dia rugi. Kenapa dia rugi? Ini ada promo dari Allah selepas kita salat itu. Berzikir mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, di mana pahalanya teramat besar. Dulu ini kita masih membahas keutamaan tentang zikir, empat kalimat zikir yang kita sebutkan di awal tadi. Dulu di masa Nabi hidup, sekelompok orang susah datang ke Nabi. Dia mengadukan tentang hebatnya amalan orang-orang yang kaya. Ya Rasulullah, sungguh beruntung orang-orang kaya. Ada apa, kata Nabi? Ya dengan kekayaannya ya Rasul, dia bisa bersedekah membantu orang. Kami yang susah-susah ini ya Rasulullah, apa yang bisa kami lakukan? Tidak ada. Datang orang minta tolong, kami hanya bisa mengatakan nasib kita sama, sama-sama bersabar kita. Tapi orang kaya ya Rasulullah, banyak yang bisa dia lakukan dengan uangnya. Kesedihan seperti itu Nabi pun menjawab, ala u'allimukum syai'ah. Mau tak kalian aku tunjukkan dengan amalan? Di mana amalan ini kalau kalian amalkan, kata Nabi, sama pahalanya dengan amalan-amalan orang kaya tersebut. Semangatlah orang-orang susah ini mendengar. Ternyata ada dalam agama ini, dan itu bisa menyaingi pahala-pahala sedekah orang-orang kaya. Kata Nabi, ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, sempurnakan menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan itu setiap kali selesai sholat, kata baginda Nabi. Lalu kemudian Allah samakan pahalamu dengan pahala sedekahnya orang-orang kaya. Kisah ini makin menarik kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada. Kenapa? Karena ternyata orang kaya pun juga tahu hadis ini. Sampailah di masjid orang kaya ini, juga mengamalkan zikir habis sholat ini. Dilihat pula oleh orang-orang susah, tepat pula orang susah ini di sampingnya. Oh, ternyata orang kaya ini selain dia juga rajin bersedekah, juga mengamalkan zikir habis sholat tadi. Mengadu kemudian kembali mengadu orang-orang susah ini ke Nabi. Ya Rasulullah, amalan yang engkau tunjukkan tadi ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya juga mengamalkan. Tolong ajarkan lagi ya Rasulullah, amalan apa yang bisa kami lakukan sehingga bisa menyaingi pahala-pahala orang kaya tersebut. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, ini iri hati yang positif dalam rangka menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Sudahlah. Haza min fadli rabbi liman yasha. Ini adalah keutamaan, ini adalah kelebihan, ini adalah fadilah yang Allah berikan kepada orang kaya tersebut. Liman yasha. Tak semua orang kaya mendapatkan kesempatan seperti itu. Di satu sisi dia membangun hubungan yang baik dengan sesama dengan bersedekah sebab dia punya harta. Namun di sisi lain dia juga menjalin hubungan yang baik dengan Allah dengan memperbanyak zikir. Sudahlah. Haza min fadli rabbi liman yasha. Ini adalah kemuliaan dari Allah. Tidak semua orang kaya bisa seperti ini. Tak ada lagi, kata Nabi, amalan yang bisa menyaingi mereka. Kemudian ada lagi kisah tentang keutamaan empat kalimat zikir ini dari Ummu Hania. Ummu Hania ini sepupunya Nabi, karena ayahnya bernama Abu Talib. Di saat dia sudah tua, di saat dia sudah sepuh, Ummu Hania bertanya langsung kepada Nabi. Suatu ketika Nabi lewat di depan rumahnya, dipanggil oleh Ummu Hania atau sepupunya ini, ya Rasulullah, inni qad kabirtu wa dha'ibtu. Saya ini sudah mulai fisik melemah ya Rasulullah. Kabirtu, sudah mulai tua. Kemudian wada'ibtu, fisik mulai melemah. Famurni bi'amalin wa ana a'maluhu inda jalisah. Tolong ajarkan ya Rasulullah dengan satu amalan yang bisa aku kerjakan di mana sekarang ini aku lebih banyak duduk daripada beraktivitas. Mendengar itu, apa kata Nabi? Ucapkanlah subhanallah mi'atu marrah, 100 kali. Apa yang Allah berikan, Allah samakan pahalanya bagaikan menyantuni 100 orang budak. Budak sudah tak ada lagi di zaman kita.
Cuman bisa kita analogikan, bisa kita kiaskan bahwa subhanallah yang diucapkan dalam keseharian itu Allah samakan dengan membebaskan kesulitan 100 orang susah. Yang kedua, ucapkan lagi alhamdulillah 100 kali juga. Itu Allah samakan pahalanya bagaikan kita bersedekah 100 ekor kuda. Lalu ucapkan lagi Allahu Akbar mi'atu marrah 100 kali juga. Itu Allah samakan pahalanya bagaikan kita bersedekah 100 ekor unta. Lalu lanjutkan lagi la ilaha illallah 300 kali juga. Pahalanya kemudian Allah penuhi ruang antara langit dan bumi ini ketika kalimat la ilaha illallah itu diucapkan. Mendengar hal itu Ummu Haniyah pun senang dan dia amalkan itu sampai dia wafat. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, barangkali di rumah kita ada nenek kita yang sudah lansia, ada orang tua kita yang sudah sepuh di mana dia tak bisa lagi menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu. Maka pada saat ini, inilah momentum untuk kita untuk menyampaikan bahwa ada amalan-amalan terbaik mengisi hari-hari tua itu, yakni mengucapkan subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, lalu apa yang kita harapkan dari kalimat-kalimat zikir yang begitu banyak kita ucapkan? Habis sholat tadi kita ucapkan 33, 33, 100 habis sholat karena penyempurnanya la ilaha illallah. Subuh 100 kali, zuhur 100 kali. Kita sholat dalam sehari 5 kali, berarti 500 kali kita ucapkan zikir kepada Allah itu. Kali sebulan itu berarti kita mengucapkannya 15.000 kali. Kali setahun 180.000 kali berarti kita berzikir kepada Allah dalam setahun. Ditambah lagi hadis nenek tadi, Ummu Haniyah tadi, 100 kali subhanallah, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, berarti dalam sehari 400 kali. Kali sebulan, masya Allah. Lalu apa yang kita harapkan kepada Allah? Duhai ya Allah, sekian banyak kami mengucapkan kalimat zikir itu kepada Engkau duhai Allah. Kami berharap kepada Engkau duhai Allah, ketika nanti Engkau mencabut ruh kami duhai Allah, semoga kalimat zikir yang banyak kami amalkan itu, semoga kalimat zikir itu beriringan keluarnya duhai Allah dengan ruh kami yang Engkau cabut. Inilah dia anugerah terbesar bagi seorang hamba Allah, di mana dia mampu mengucapkan kalimat zikir di saat Allah mencabut ruhnya. Dalam hadis yang sahih, man qala fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mampu, kata Nabi, di saat Allah mencabut ruhnya keluar kalimat la ilaha illallah, Allah menjamin baginya surga. Semoga kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, semoga kalimat-kalimat zikir yang kita ucapkan, baik selesai sholat ataupun hadis dari nenek yang bertanya kepada Nabi tadi, mengisi hari-harinya, mengisi hari-hari tuanya, semoga kalimat zikir itu keluar sebagai penutup usia kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi saya menyampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa lebih kuasa penglihatan matanya atas penglihatan hatinya, maka ia tidak dapat melihat kecuali yang nampak-nampak saja. Orang seperti ini, menurut penilaian ahli-ahli tasawuf, adalah orang lalai.

memiliki harta, hendaklah ia memutarkannya atau memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia telah mempersiapkan kesenangan untuk diri mereka sendiri di akhirat nanti. Janganlah kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mencampur adukkan harta Allah dengan jalan tidak halal, maka bagi mereka di hari kiamat mendapat siksaan api neraka. Barang siapa tidak memperdulikan dari mana harta benda itu didapatkan, niscaya Allah tidak memperdulikan dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang kamu lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutmu daripada memakan barang haram. Setiap tubuh manusia yang diberikan secara haram atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lebih layak bagi.

Saya akan sebutkan misal salah satu contoh kisah. Ibnu Qayyim rahimahullah Al-Jauzi mengangkat kisah tentang Abi Qudamah, ya. Seseorang yang disebutkan namanya oleh beliau. Sudah pernah saya sebutkan cerita ini belum? Selalu belum ya. Baiklah. Abi Qudamah kata Ibnu Jauzi adalah seseorang yang suka berjihad. Di zaman dulu, zaman tabi'in, suka berjihad, berperang. Dan dia selalu memotivasi orang untuk berjihad. Ditanya di salah satu masjid itu, dia lagi pulang dari jihad, pengalaman apa yang paling berkesan bagi anda di kancah peperangan jihad? Dia bilang, kisah seorang anak muda yang bertemu bidadari. Maka orang tanya, seperti apa ceritanya? Dia bilang, satu waktu saya pulang ke negeri saya, di kotanya. Kemudian saya motivasi orang untuk berperang, berjihad. Sampaikanlah motivasi, ayat-ayat, hadis, kisah-kisah nyata. Sampai orang-orang pada termotivasi untuk berjihad. Dia bilang, setelah selesai saya pulang, besok saya ingin bentuk pasukan, bergabung dengan pasukan muslimin untuk berjihad. Waktu saya pulang ke rumah, dia bilang, tiba-tiba ada suara perempuan depan pintu memanggil, wahai Abi Qudamah, Abi Qudamah. Dia bilang, saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan sampai ini godaan syaitan. Perempuan malam-malam memanggil-manggil depan rumah. Dia enggak bilang, saya enggak mau buka pintu. Terdengar lagi suara kedua kali, Abi Qudamah, Abi Qudamah, buka pintu. Suara perempuan. Dia bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya enggak mau buka, takut jadi fitnah, gitu kan. Terus perempuan itu rupanya nyaut depan pintu. Dia bilang, wahai Abi Qudamah, bukankah anda yang memotivasi kami berjihad? Dan saya terpengaruh dengan itu. Saya ingin menyumbang sesuatu. Bukalah pintunya. Dia bilang, saya dengar orang ini mau nyumbang hubungan dengan jihad, saya buka pintu. Perempuan itu rupanya bercadar. Dia bilang, pada saat saya buka pintu dan di hadapan saya tahu kalau orang ini, kalau tidak pakai cadar, luar biasa Allah berikan kelebihan fisiknya. Terlihat wanita ini punya kecantikan, tapi dia tutup auratnya. Lalu saya alihkan pandangan saya dan saya katakan, apa yang akan engkau sumbang, ibu? Dia bilang, sesuatu yang paling indah dari tubuh saya, hai Abu Qudamah, adalah rambut saya. Saya memiliki rambut yang sangat bagus dan panjang. Maka saya sudah memotongnya dan saya sudah membentuknya supaya menjadi tali kekangan kuda. Maka saya minta agar rambut saya ini engkau jadikan tali kekangan kudamu, agar minimal rambutku ikut berperang. Abi Qudamah bilang, saya heran dengan imannya ibu ini. Luar biasa, gak pernah ada orang terfikir seperti itu. Rambutnya panjang, lebat, tebal, dipotong, lalu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tali kekangan kuda. Jadi, pakailah ini Abi Qudamah. Abi Qudamah bilang, baiklah, diambil. Pada saat sudah diambil, Abi Qudamah mau tutup itu, dia bilang, sebentar, masih ada satu lagi Abi Qudamah. Dia bilang, apa? Suami saya mati syahid, dan semoga Allah terima, semoga juga kami disatukan di surga. Dan dia mewariskan seorang anak laki-laki yang mirip seperti dia, maksudnya keimanannya, ke fisiknya, segala macam. Saya harap anda tidak menolak anak saya besok ikut berjihad. Kata Abi Qudamah, baiklah. Tutup pintu, besok pagi habis sholat subuh, habis syuruk, menjelang duha, berkumpullah orang-orang yang mau ikut jihad untuk bergabung dengan pasukan muslimin. Setelah Abi Qudamah bilang, saya motivasi mereka, datanglah seseorang dari belakang saya berteriak, Abi Qudamah, Abi Qudamah, suara seorang laki-laki. Dia bilang, saya balik ke belakang. Waktu saya balik, saya seperti melihat matahari. Artinya ada seorang laki-laki putih, tinggi, gagah, rambutnya indah, fisiknya kekar di atas kuda. Dia bilang, saya sendiri kagum lihat orang ini. Luar biasa secara fisik, membuat orang sudah kagum. Dia bilang, terus dia bilang, hai Abi Qudamah, saya anaknya ibu semalam yang memberikan rambut kepada anda. Dan saya siap untuk ikut berperang. Dan wasiat ibu saya agar saya jangan pulang, suruh mati syahid. Tapi Qudamah, saya kagum lihat lagi anak ini. Sudah kagum lihat ibunya, kagum lihat anaknya. Bagaimana keyakinan mereka berdua tentang janji Allah? Dan hidupnya di situ sudah. Lingkup hidupnya itu adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Udah, Allah bilang dapat ini, ya sudah, diyakinkan iya. Sholat dapat ini, puasa dapat ini, jihad dapat ini. Yakin, tidak ada keraguan. Hidupnya terbentuk di situ, itu yang dijalani sama dia. Dia yakin meninggalkan juga dosa, ini adalah pintu yang baik. Kalau dia buat, dia akan jauh dari Allah. Maka dia berada di lingkup itu, kendaraan itulah.
Kata Abi Kudama, baiklah anak muda, kau masih muda, gitu kan? Saya akan letakkan kamu di bagian belakang pasukan. Anak muda itu diam. Dia bilang, Abi Kudama bilang, ini saya tentu simpulkan ceritanya ya, karena saya tidak hafal secara lafaz letter-letter tentang kisah, tapi saya datangkan poinnya, gitu. Kata Abi Kudama, waktu perang lagi berkecamuk, tiba-tiba anak muda ini sudah ada di depan. Lalu saya lihat dia, dan memang di pikiran saya dia bilang cuma anak muda itu saja. Saya datangin dia, hai anak muda, mundurlah, kamu masih muda, belum berpengalaman, gitu kan? Saya khawatir atas dirimu. Dia bilang, wahai Abi Kudama, Allah berfirman, hai orang-orang beriman, kalau kalian bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Allah bilang, jangan mundur, Anda suruh saya mundur, gitu. Kata Abi Kudama, saya enggak bisa bantah ini karena dia pakai ayat. Maka saya pun berada di sebelahnya sampai akhirnya karena perang lagi berkecamuk terpisahkan. Otomatis terpisahkan. Waktu pasukan lagi istirahat, saya coba cari anak muda ini. Saya enggak cari, pikirannya sudah enggak ada yang lain. Targetnya anak muda ini gitu. Itu betul-betul menarik perhatian dia. Dia bilang begitu saya lihat orang lagi istirahat semuanya karena capek berperang. Maka saya lihat anak muda ini sibuk menyiapkan makanan para mujahidin, mengikatkan tali kudanya, menyiapkan rumput kudanya. Pokoknya dia sibuk dengan itu. Jadi dia betul-betul menikmati apa yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini targetnya dan ini benar bagi saya. Selesai. Ini adalah konsep hidup saya. Maka Abi Kudama bilang, saya kagum melihat anak muda ini. Kemudian perang berkecamuk lagi. Berkecamuk lagi yang kedua kali. Kemudian pada saat lagi maju, saya lihat anak muda itu di depan. Saya datangin lagi, hai anak muda, ke belakang lah. Dia bacain lagi ayat. Wahai Abi Kudama, Allah berfirman, hai orang beriman, kalau bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Bagaimana Allah bilang jangan mundur, Anda suruh saya mundur. Abi Kudama diam, tidak bisa bantah karena dikatakan ayat. Berkecamuk peperangan, dipisahkan oleh prajurit yang saling serang satu sama yang lain. Sampai ini tiba malam hari, waktu istirahat. Kata Abi Kudama, dua pasukan istirahat. Lalu saya cari, di mana anak muda ini? Di kemah mana dia? Cari-cari sampai dapat kemahnya. Kata Abi Kudama, waktu saya masuk dalam kemahnya, saya temukan anak muda itu sedang tertidur dan senyum. Senyum lebar gitu. Saya penasaran, anak muda ini lagi mimpi apa gitu. Dia bilang, saya tunggu sampai senyumnya sudah redah, kemudian saya tepuk, bangunkan. Hai anak muda, bangunlah. Apa yang kau lihat dalam mimpimu? Kata anak muda ini, demi Allah wahai Abi Kudama, saya melihat saya masuk ke surga. Saya masuk surga, saya lihat taman-taman, saya lihat pelayan-pelayan, lihat luar biasa surga yang luas. Dan saya lihat seorang wanita yang sangat cantik, saking cantiknya sampai saya tidak sabar untuk menjamahnya. Lalu dia mengatakan, belum waktunya hai suamiku. Padahal sebenarnya anak muda ini belum menikah. Lalu dia bilang, engkau, perempuan itu bilang, engkau akan bertemu dengan aku besok siang. Kata anak muda itu, setelah itu Anda bangunkan saya. Dan saya berharap Allah membuat saya mati syahid besok untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Yang jelas, kata Abi Kudama, saya kagum. Artinya Abi Kudama pun sekian tahun berjihad belum pernah mimpi seperti ini, gitu kan? Besok pagi dia bilang berkecamuk lagi peperangan. Saya temukan anak muda itu di depan, terus dia menyerang musuh, gitu kan? Sampai akhirnya peperangan selesai dan sudah menang muslimin, korban banyak di musuh dan di orang muslim. Anak Abi Kudama bilang, target saya mengejar mana, cari anak muda ini. Terbunuhkah atau belum terbunuhkah, dicari. Dia bilang, saya cari di jenazah prajurit muslim yang disusun, ternyata ada bergeletakan, saya temukan ada anak muda itu. Penuh dengan darah. Ya. Tapi masih hidup. Dan dia lihat, waktu saya datang, dia dengan senyum mengatakan, Abi Kudama, kesinilah. Dalam kondisi lagi luka-luka ini. Berdarah-darah. Gitu ya. Kata Abi Kudama, saya pun datang, apa beritamu hai anak muda? Dia bilang, hai Abi Kudama, kalau kau pulang nanti ke kampung kita, ke negeri kita, sampaikan ke ibu saya salam dan bilang impian beliau sudah terkabulkan. Artinya saya akan menyusul ayah saya mati syahid. Lalu pesannya ini luar biasa. Dia bilang, wahai Abi Kudama, apa kau dengar, ingat kisah tadi malam bidadari dalam mimpi saya? Kata Abi Kudama, iya. Sekarang ada di sebelah saya, sedang senyum dan menunggu ruh saya keluar, lalu dia akan membawa saya ke surga. Lalu kata Abi Kudama, orang itu pun meninggal dunia dalam kondisi dia tersenyum, gitu kan. Maka Abi Kudama bilang, saya menangis, gak bisa menahan melihat luar biasanya ibunya, luar biasa anak muda ini, luar biasa. 17 tahun
punya kelebihan fisik yang mungkin tadi saya bilang, kebanyakan kita di Indonesia dihabiskan pada hal yang foya-foya, coba-coba kemaksiatan, ini semua omong kosong nih dari syaitan. Bukan begitu. Anak muda ini dididik oleh ibunya untuk targetnya surga. Bagaimana berperang mati syahid? Seperti itulah. Kata Abi Qudamah, saya pun menguburnya. Waktu kami pulang ke negeri kami, target saya ke rumah ibunya, bukan ke rumah saya lagi. Orang semua pada pulang ke rumahnya, ketemu keluarganya. Dia bilang, saya cari ibunya anak muda itu. Begitu dapat rumahnya, saya ketuk pintu, dibuka. Ibu itu buka. Ibu itu begitu lihat saya, tahu Abi Qudamah. Dia bilang, wahai Abi Qudamah, apa kau datang berbelas sungkawa atau kau datang untuk membawa berita gembira? Kata ya Abi Qudamah, apa maksud anda ibu? Dia bilang, kalau anda pulang mengatakan anak saya ikut pulang bersama anda, berarti itu belas sungkawa. Saya enggak mau anak saya pulang, mau mati syahid. Tapi kalau anda bilang anak saya mati syahid, berarti itu berita gembira. Abi Qudamah bilang, saya enggak tahan menangis, lalu saya mengatakan, ibu, berita gembira, Allah sudah kabulkan impianmu, anakmu telah menyusul suamimu, dan semoga Allah kabulkan. Ibu itu menangis, sujud syukur kepada Allah, gara-gara berhasil anaknya menjalankan perintah Allah. Ini yang banyak luput dari kita nih. Kita malah bangga kalau anak kita yang cantik keluar dengan telanjang sana sini, terbuka auratnya, atau mungkin meninggalkan pesantren dan sekolah di sekolah yang tidak ada pendidikan agamanya, atau keluar ke negara-negara kafir yang akhirnya mereka terdidik dengan halal yang tidak baik, hanya karena bangga dengan urusan dunia, bukan bangga dengan urusan akhiratnya. Padahal itu tanggung jawab kita, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, menanamkan muraqabah, yakin kalau Allah mengawasinya, yakin akan janji Allah terhadap ibadah yang dia kerjakan, yakin ancaman Allah kalau dia melanggar, maka ini poin yang sangat penting. Ini yang sedang kita bahas, masalah bagaimana dia mendidik jiwanya dalam masalah muraqabah.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
1: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
2: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
0: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
0: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian

0: internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
2: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
3: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
1: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
8: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
7: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
7: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 265 atau 300 untuk perikanan.
15: Aman,
14: pupuk aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
15: Memuaskan dan harga pun alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah. 100 karung.
16: Kira-kira balik modal enggak?
15: Alhamdulillah kalau dengan harga segini lebih dapat keuntungan lah.
2: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13: Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
18: Saya dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, pergi dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
20: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 15.
21: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
20: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir. Ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih cuma dia tinggalnya kayak di Keruak gitu, satu orang karena faktor sakit.
21: Haji Makinuddin menjelaskan terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
22: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah. Hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
21: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan. Semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Goal!

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Pendengar, tadi telah sama-sama kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Dan saatnya kita akan kembali bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 untuk mengikuti program-program selanjutnya.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah. Jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama. Ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: RRI. Kata inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Ah, apa kau stop sudah? Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
2: Hei, kita enggak tahu, Bang.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
3: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali. Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed, Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
4: Inilah Duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak.

saya Maria. Hari ini 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang, sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan. Tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,

0: Bapak ya. Mana? Bapak su pergi melaut kah?
1: Iya anak, kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi. Ada apa anak?
0: Terhadap mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama aja masih tidak setuju saja dengan bapak pu cara-cara tangkap ikan itu.
1: Aduh, itu sudah anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan anak.
0: Iya ma. Selain itu juga besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka mama.
1: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana anak?
0: Iya toh mama. Bapak pu cara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
1: Iyo iya anak. Dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima
0: Itu sudah ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut, risiko besar sekali. Kasian kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong ma.
1: Hei Maria, kok bicara apa anak? Bah, maksudnya apa anak? Mama tidak mengerti.
0: Ji, maksudnya begini mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
1: Iya.
0: Coba mama bayangkan, satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
1: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
0: Itu sudah mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang toh.
1: Iyo.
0: Itu wajar mama. Apalagi sekarang ini torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah karena rusak alam.
1: Aduh anake, kau punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
0: Bapak nih, harusnya bapak juga bisa sadar kah? Kalau bapak punya perbuatan begini sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum lagi tuh merusak terumbu karang yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh mama?
1: Oh, begitu kah, anak?
0: Iyo.
1: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
0: Betul, mama, itu sudah. Kalau saja bapak tahu dan sadar, yang bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
1: Oh, begitu, Terus, anak, apalagi yang terjadi?
0: Iyo tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi bahaya. Tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
1: Itu sudah anak, betul-betul. Kopo bapak nih, sebentar pulang, mama kasih ingat dia dulu. Terserah bapak. Mau marah juga, tetap mama kasih ingat.
0: Oke, sudah mama. Saya tidur dulu, Ane.
1: Iya, aku tidur sudah.
0: Mengantuk sekali, selamat malam lagi. Selamat tidur, mama.
1: Iya, anak, selamat tidur juga.

0: Ma, Mama, buka pintu dulu, Ma.
1: Be, malam Bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iya, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati, yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja, selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti, eh?

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga Bapak baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah, lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria, kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih, kah? Maria tidak sayang Bapak, kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah, Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, "Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak."
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan cara-cara begitu.
0: Ah, Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Tidak mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di balai desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak? Itu bisa mengundang bencana alam seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam Tuhan saja jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul, Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana, kah? Bapak putemani itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Oh, jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kau sudah tahu nasihat Bapak,
1: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terah kasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kau.
1: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, Bapak jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak
0: tidak salah. Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
1: Bapak. Bapak.
0: Lebih baik Bapak keluar dari rumah saja.
1: Bapak jangan begini, Pak. Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
2: Mama.
1: Ayo.
2: Biar sudah.
1: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Tuhan punya maksud baik, tapi Bapak tidak mau terima.
1: Aduh,
2: biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
1: Yo, sabar ya, anak, sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, sa bapak sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni,
2: Be, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang turun dua dapat ya?
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah, Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih, Pak Cobet. Angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Cobet.
1: Ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Turun dua pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Cejoni? Saya juga rasa begitu, tapi torang dua sabar sedikit dulu. Ini juga torang belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.

0: Kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali?
1: Ih, Johnny! Johnny! Suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu bapak di mana? Mama, bapak di mana, mama?
1: Aduh. Selamatkan saya punya suami.

Aduh syukur ya Mama Tundu selamat. Kasihan Mama orang-orang di kampung dong hidupkan tidak. Aduh ya Tuhan, orang bukamu sebagaimana ini. Bapak, aduh bapak.

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat tuh.
2: Iya ibu, saya punya suami ada tuh, dia selamat tuh.
3: Maria, ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
2: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan editing mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Askar! Tidak!

0: Setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
1: Mida, Pak Mida. Eh, kau di sini rupanya Mida. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus, Mida? Abang juga sedih, Mida, kalau melihat kau macam ni.
0: Mida sudah ikhlas, Bang.
1: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
0: Abang suruh Mida lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
1: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Mida, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: jalan ni.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjalan ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Segur rasa kena kopi ini. Ha, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar? Azhar?
2: Yo ya.
0: Ha, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ni kenasnya bang.
0: Ah, sini dah kenasnya. Hai, mana kicah lada ni? Manalah mantap macam ni?
1: Banyak nu, acek abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Mida buatkan kicahnya.
0: Ha, gitulah isteri yang baik. Masuk surga kau nanti, Mida. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya. 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ha, ya boleh lah Zar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi sedegar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut nih. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai.
2: Kau Madun.
1: Kenapa kawan? Kau termenung saja. Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nebang apa pakai Sinso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Kau Basri.
4: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
4: Bukan gitu bang.
2: Nah terus?
4: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di
2: Coba dengar berita di radio Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu tok lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak, iya.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: bagaimana ini? Bila masa dia punya maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di bukit senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
2: Ayah! Ayah! Ayah!
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk nari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya, ayo ya. Ih, pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya, lihat Azhar ya. Ya, mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.
3: Begitu deras menerjang menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah, aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami, sutradara Asfarizan, teknik montase Henry dan Agus Susanto, produser Didi Sukardi, dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa. RRI Indonesia. He knows your music. He speaks your mind.

Saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa.

0: berlalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1.000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat dan masyarakat. Ya, halo.
3: Ini laporan Pak.
1: Ya.
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patahan megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya ya.

0: ayo bumbu bumbu bumbu. Babelo jalan kapu saro saro saro.
1: Biaro Pak De, biaro.
0: Hehehe, alah, ganti toh kiranya. Ha, ambo kiro masih pusaro. Ah, duduk lah dulu nak bakir, nak putih. Ayo makan apa kini kok?
1: Nasi gorengnya dua Pak De. Yang satu pedes ya Pak De.
0: Oke, oke. Sabar dulu deh Pak De, buean dulu.
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi.

0: Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
1: Iya sih, cuman
0: Ah udahlah, ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
2: Ikonyo, nasi goreng beda satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
1: Makasih ya Pak De.
2: Sami-sami.
1: Ayo, pacaran, gak ngajak-ngajak ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu Baim mau dibagi-bagi, ya gak Im?
3: Ih, siapa ini?
1: Bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Eh, Put, tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku, Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu, Syar? Kemarin dapat SMS 300 juta, girangnya minta ampun. Ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
0: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
1: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Bud, Budi, Bud, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
5: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
4: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
5: Siap, Pak.
1: Kok masih di sini, Di? Belum dijemput?
6: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
1: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
6: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput adik pulang.
1: Oh, ya udah. Kalau gitu kamu tunggu di sini aja biar papa kamu enggak susah cariin kamu, Di. Eh, itu minumnya mau Ibu tambah?
6: Iya, Bu. Adik tambah pop ice-nya satu ya, Bu.
1: Ibu bikinin dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
6: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
1: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
6: Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu.
2: Di, maaf ya. Papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben kantinnya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
6: Gak tahu, Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
2: Bu, terima kasih ya, Bu, udah mau jagain Adi di sini.
1: Iya, Pak.
2: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
1: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
2: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya ya?
1: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
2: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih infonya, Bu.
1: Iya, Pak.
2: Saya juga harus cepat-cepat bawa adik pulang.
1: Iya. lagi.
2: Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
2: Permisi, Bu.
1: Iya, Kak. Mari.

0: Makasih ya Im, udah antarin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: bergempa. Putih, kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Putih! Astagfirullah, Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Itu suara Putih. Putih! Syukurlah, suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat!
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Pak Im, tolong aku, Im. Aku terkurung di dalam ruangan ini. Oh, Ibu yang ngelompok di depan pintu ini menghalangi pintu.
0: Sana Put, aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang sayang, tenang. Kamu sudah aman. Sekarang kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok.

0: aku. Dengar aku sekarang. Kamu keluar duluan ya Put ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-kenapa Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu Put.
1: Tapi Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya?

0: disiko. Syukurlah, syukurlah bebatamu nak putih disiko. Nak putih bisa menghubungi orang tua jasadku ndak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak De?
0: Iko jasadnya nak Baim.
1: Baim? Enggak mungkin, Pak De. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Baim, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan, Iko. Pak De pun kaget saat tahu Iko jasad Baim, Nak Putih.
1: Im, bangun, Im. Kamu sudah janji akan menemani aku, Im. Im, bangun.
0: Sudah, Nak Putih. Jangan ditangisi lagi, Nak. Baim tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Baim menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopok Baim sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Baim jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil. Dan akhirnya jatuh menimpa Baim.

0: dapat di jantung Baim.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Baim, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia. Dan karena dia pula, hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nah, Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ampo selalu dengan Diana. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi.

0: kini harapan itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya Pak De, Naim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkannya.

Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang, penanggung jawab produksi N. Lahar Rubiarso, produser Darius, penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara, ilustrasi musik Tito Oktri Rosdi, teknik dan montase Arif Icap Pratama, pengantar cerita Hatwarman M. Daud, dan sutradara Wah.

Radio Republik Indonesia Bengkalis program satu pendengar. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu sering tidak fokus. Nah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk Anda agar bisa fokus untuk menjalani aktivitas yang Anda jalani. Ya, diantaranya agar Anda bisa tetap fokus, Anda bisa berhenti melakukan banyak hal sekaligus. Jika kita ingin tetap fokus pada apa yang kita kerjakan, maka sebaiknya kita melepaskan semua gangguan yang kita miliki. Jika tidak konsentrasi, kita akan terus-menerus terpecah. Nah, tentunya pendengar semua, agar kita bisa fokus melakukan sesuatu, kerjakan tugas-tugas yang akan kita lakukan tersebut dengan satu persatu agar pekerjaan yang kita jalani bisa selesai satu persatu. This is my station on RRI

Pendengar, agar kita selalu fokus, ada cara-cara selanjutnya. Di antaranya kita bisa bermeditasi. Bermeditasi selalu membantu dalam memfokuskan pikiran kita. Berlatihlah untuk mengatur nafas dengan menarik nafas kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Cukup lakukan selama 20 menit pada pagi hari, saat bangun tidur, dan malam hari saat sebelum tidur.

0: Cik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Disebut dengan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Tepuk-tepuk tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepuk tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, yaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Iya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku bener-bener udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu jadi kayak itu ribet banget maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada jadi sebenarnya gini kan kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu
0: tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu lewat chat aplikasi lah gitu. Nah apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan. Terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu. Tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya. Kayak chat-chat yang basa-basi yang gak... menurutku nggak penting kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp grup kan. Terus aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp grup dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku nggak... kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu tapi kamu ada smartphone kenapa nggak install WhatsApp pasti kan kayak gitu tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan udah selesai gitu orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone. Kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak? Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga. Itu adalah hadir, being present itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu, dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang main piye kabarmu, nomor WA-mu ganti po gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. Kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. Kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan, karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibalas. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya nggak satu, enggak apa sih, sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya enggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku enggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Mungkin untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi itu.
2: Pro 1 Kanal Inspirasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda, dan tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti.

Terima kasih berkat Anda masih bersama Rere Bengkalis di pagi ini. Sudah pukul 5:31 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan ajak Anda dalam Mutiara Pagi bersama Rere Bengkalis.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النصور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bapak Ibu para pendengar RRI yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita. Nikmat itu apabila kita syukuri, Allah tambah. Tidak mau mensyukurinya atau berterima kasih kepada Allah, ketahuilah azab Allah amat pedih. Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat itu di tangan kita. Hanya kadang-kadang kita saja yang merasa tidak diberikan nikmat. Padahal nikmat itu sangat banyak Allah berikan yang tidak sanggup kita menghitungnya. Bila mau berterima kasih atau bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Dan bila tidak mau bersyukur, ketahuilah azab Allah amat pedih. Sudah banyak sejarah yang memberikan pelajaran kepada kita. Dulunya dia dicurahkan nikmat, tapi selalu dia angku dan sombong, jauh dari Allah, maka Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat di tangannya. Bahkan dia kembali menjadi orang yang susah. Salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, pagi ini dialog kita adalah sikap orang beriman, sikap mahmudah bagi orang-orang yang beriman. Kelompok manusia ini hanya dua, beriman dan tidak beriman. Beriman atau kafir. Kafir itu maksudnya yang mengingkari selalu, yaitu petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Dia tidak percaya. Itulah orang kafir. Bahkan apa bedanya manusia ini, kafir dengan orang beriman? Dalam salah satu hadis yang sangat populer disampaikan oleh guru kita dari waktu kecil belajar ilmu agama, itu sumbernya ucapan Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya orang Islam dengan orang kafir adalah mendirikan sholat. Ini apalagi kita tidak berapa hari lagi, insya Allah, semoga panjang umur, sehat badan, kita akan kedatangan tamu agung, yakni Ramadan, yang akan membakar segala dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan, kita akan diingatkan oleh guru-guru kita firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang intinya panggilan bagi orang beriman untuk berpuasa. Nah, sikap Mahmuda, Mahmuda itu pengertiannya adalah terpuji. Sikap terpuji itu, itu dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman itu tidak mau memiliki sifat tercela, tersmuma. Makanya kalau ingin, kalau sudah tertanam keyakinan dalam diri kita, tidak ada lagi tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta yang merasakan tinggi kekuasaannya mudah cabut nikmat di tangan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang beriman ini dalam kehidupannya dia memiliki, dia memiliki di pada dirinya sikap-sikap yang terpuji, mahmuda. Apalagi dia menunaikan ibadah puasa, karena nanti akan diingatkan oleh guru-guru kita di mana masjid, di mana tempat dakwah menyampaikan tabligh akbar atau ceramah, bahwa ibadah puasa itu, itu akan melahirkan, ya, hanya dipanggil kepada orang beriman, orang beriman akan melahirkan dalam berpuasa itu, yaitu sikap mahmuda, sikap yang terpuji. Dia berusaha jauh dari dirinya sifat yang tercela. Karena ibadah puasa yang dia lakukan itu, dia yakin ini dapat mengampuni dosa saya. Apapun dosa yang lalu akan Allah ampuni. Tapi bukan hanya mencampur adukan antara baik dengan yang buruk. Puasa ya juga, yang tercela ya juga, bukan begitu. Makanya nanti orang berpuasa itu kalau ingin diterima Allah ibadah puasanya, diampuni ibadah, diampuni dosanya, dia akan selalu dalam pergaulannya dimanapun dia berada, yaitu siddiqul maqal, dia akan selalu budayanya berkata benar. Bukan hanya berkata benar, dalam bertutur kata dia berusaha menjaga lidahnya, berucap menyakiti hati orang lain, yaitu membohongi orang lain, berdusta. Dusta ini banyak akibatnya. Orang tak percaya dengan kita, dalam kehidupan rumah tangga ribut, dalam kehidupan masyarakat, masyarakat terjadi perpecahan, besar sekali dampak buruknya berkata dusta. Makanya agama Islam menuntun kita, orang bagi orang beriman, yaitu miliki sikap mahmuda. Mahmuda itu sekali lagi artinya sifat, sifat yang terpuji. Tentu saja kita ambil ketegasan kesimpulan, yaitu sikap mahmuda ini hanya bagi orang beriman. Mahmuda sekali lagi sikap yang terpuji, yang baik-baik, yang dimiliki oleh orang beriman. Karena orang beriman itu tujuan hidupnya akan dia capai hanya dunia. Nah, adalah dua, pertama di dunia, yang kedua di hari akhirat. Di dunia takut azab Allah datang kepadanya, lalu dikucilkan, ditinggalkan, diberhentikan karena dia sikapnya tercela, tidak mahmuda, akan diberikan diberikan hukuman seperti itu oleh masyarakat. kalau dia sebagai seorang pegawai oleh pimpinannya, kalau dia sebagai seorang masyarakat seorang pimpinan oleh rakyatnya, akan dapat hukuman, memberikan ketenangan batin baginya. Di sana sini orang menjelekkan dia, membicarakan dia. Berusahalah kita untuk memiliki sikap yang mahmuda ini dan menghindari tentu sebaliknya sikap yang tercela. Di hari akhirat kita selamat, selamat di alam barzah, alam kubur, dari azab kubur, selamat dari siksaan neraka, azab neraka. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan surga. Ini perlu diyakini oleh kita. Jangan sampai tak yakin. Jangan kita berpikir secara logika. Begitu ajal sampai, kematian tiba, lalu selesailah kehidupan ini. Tidak. Kalau itu keyakinan kita, itu masih belum kita sempurna keimanan. Makanya doa orang beriman itu begitu banyak rincian doanya. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia yakin neraka itu ada, lalu selalu dia mohon kepada Allah terhindar dari azab neraka. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini mengingatkan, saya tidak mengajar, mengingatkan diri kita yang lupa, yaitu pentingnya sikap mahmuda terpuji dan perlunya kita hilangkan, kita jauhi, yaitu sifat yang tercela, agar kehidupan kita selamat di dunia dan hari akhirat. Demikian, wal'afu minkum wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

kebaikan akan kekal, kata bijak Umar bin Khattab. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: orang-orang yang biasa belanja, yang biasa jualan ini, apalagi jualan makanan yang sudah matang, itu terasa. Soalnya harga di pasaran mahal, kita mau menaikkan harga juga sulit. Dinaikkan kasarnya Rp1.000 aja pun orang pasti agak berat juga, apalagi di...
1: Saya ketua kloter BTA 10, kira-kira rasanya tidak ada dukanya, tidak ada dukanya. Tapi yang jelas duka itu menjadi suka yang kami rasakan selama ini, begitu Pak ya? Yang kami rasakan ini karena masing-masing kami punya keunggulan masing-masing.

Dengar berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dalam rangka menjaga harga kebutuhan pangan di tengah kondisi ekonomi saat ini, pemerintah Provinsi Riau rutin menggelar operasi pasar murah di beberapa daerah. Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru gelar tablik akbar bersama Wakil Ketua Umum PBNU. Pendengar Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Dalam rangka menjaga harga kebutuhan pangan di tengah kondisi ekonomi saat ini, pemerintah Provinsi Riau rutin menggelar operasi pasar murah di beberapa daerah. Femi Astiofani melaporkan.
1: Di tengah kondisi saat ini di mana harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi mengalami kenaikan menyebabkan harga sejumlah bahan kebutuhan pangan beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan salah seorang warga Pekanbaru yang berjualan makanan Wiwi. Wiwi menyebutkan kenaikan harga yang terjadi sekarang ini sangat menyulitkan bagi dirinya. Sebab harga bahan kebutuhan pokok di pasar naik tetapi dirinya tidak dapat menaikkan harga jual dagangan karena pembeli akan merasa keberatan. Dengan kondisi itu, Wiwi mengharapkan pemerintah dapat membantu masyarakat dengan pelaksanaan pasar murah.
2: Sangat berpengaruh lah. Orang-orang yang biasa belanja, yang biasa jualan ini, apalagi jualan makanan yang udah matang itu terasa. Soalnya harga di pasaran mahal, kita mau menaikkan harga juga sulit. Dinaikkan kasarnya 1.000 rupiah aja pun orang pasti agak berat juga, gitu. Apalagi di pasar

0: juga tadi dengan kami waktu saat menerima tim sensus ekonomi, kita dari Pemerintah Riau juga dari BUMD Pangan, kita melakukan operasi pasar. Dan ada operasi pasar dari beberapa kecamatan-kecamatan, ya, tapi namun demikian ya kita sebatas kemampuan tenaga kita, waktu kita ya, tim kita yang ada, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk meringankan beban dari masyarakat. Itu aja. Kita gelar keras, kok seminggu itu kita gelar terus, ya. Memang inilah upaya kita untuk mengurangi beban masyarakat.
1: Berdasarkan jadwal yang disusun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau, operasi pasar murah pada pekan ini dilaksanakan sebanyak 4 kali. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan karena adanya libur nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram. Adapun kegiatan pasar murah diantaranya pada hari Senin 15 Juni 2026, kegiatan dilaksanakan di halaman SMA Negeri 16 Pekanbaru Jalan Pramuka Ujung, Kecamatan Rumbai Timur. Kemudian kegiatan dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Rokan Hulu pada Rabu 17 Juni 2026, di halaman kantor camat Tambusai Utara, Kamis 18 Juni 2026 di halaman kantor camat Kunto Darussalam, dan pada hari Jumat 19 Juni 2026 di halaman kantor camat Tandun. Khusus untuk kegiatan di Kabupaten Rokan Hulu, operasi pasar murah dilaksanakan atas permintaan pemerintah kabupaten dengan skema subsidi harga. Melalui skema tersebut, sejumlah bahan pokok dapat dijual di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Sambut 1 Muharram 1447 Hijriah, Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru gelar tablik akbar bersama Wakil Ketua Umum PBNU. Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, tablik akbar digelar di Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru. Ketua Harian Pengurus Masjid Agung Ar-Rahman M. Subli menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diisi dengan kegiatan keagamaan yang bermakna bagi jamaah.
4: Mengadakan acara memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, dan nanti kita akan menutup acara kita ini dengan doa akhir tahun karena fadilah yang luar biasa. Tidak hanya itu, nanti ibu-ibu dari komunitas Umus Soleha akan membagikan santunan anak yatim.
3: Sementara itu, Wakil Ketua PBNU Pusat, Kiai Haji Zulfa Mustofa, mengajak umat Islam di Pekanbaru untuk menjadikan momentum Tahun Baru Islam sebagai sarana memperbanyak ibadah dan kegiatan positif. Ia juga mengingatkan umat menjauhi aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam serta terus memperkuat persatuan di kalangan umat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam di seluruh Pekanbaru, mari sama-sama kita menyambut Tahun Baru Islam ini dengan kegiatan yang positif, banyak berdoa, jangan melakukan kegiatan yang justru jauh dari nilai-nilai Islami. Kita harus terus memperkuat umat Islam dan Islam dengan persatuan dan memperkokoh persatuan tersebut, karena dengan persatuanlah kekuatan Islam akan bisa terlihat di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kegiatan tablik akbar ini diharapkan menjadi pengingat bagi umat muslim untuk menjadikan Tahun Baru Hijriah sebagai awal peningkatan keimanan, kepedulian sosial, dan penguatan persatuan umat. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Jelang ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru, pelaku UMKM di Taman Rumah sampaikan harapan agar pemerintah berikan perhatian terhadap pengembangan usaha dan fasilitas pendukung kawasan wisata. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
6: Menjelang peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang jatuh pada 23 Juni mendatang, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di kawasan Taman Rumah Singgah Tuan Kadi menyampaikan berbagai harapan kepada pemerintah Kota Pekanbaru. Mereka berharap kemajuan kota yang terus berlangsung juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha lokal. Salah seorang pelaku UMKM, Yendrawati, berharap Kota Pekanbaru terus berkembang menjadi kota yang lebih maju dan berjaya. Ia juga meminta agar pemerintah semakin memperhatikan keberadaan para pelaku UMKM, khususnya yang berjualan di kawasan Taman Rumah Singgah Tuan Kadi.
7: Mudah-mudahan banyaklah bantuan-bantuan yang diberi pemerintah sama UMKM, terutama UMKM yang ada di Pekanbaru, yang ada di Taman Tuan tadi lah lebih diperhatikan, dan banyak juga yang kadang ada

0: Iya, mudah-mudahan apa yang diberikan sama Bapak Wali Kota sekarang ini, mudah-mudahan jadi berkembang bagi kami masyarakat di sini.
1: Harapan serupa disampaikan pelaku UMKM lainnya, Yanti Asman. Ia berharap pertumbuhan dan kemajuan Kota Pekanbaru turut diiringi dengan peningkatan sektor UMKM agar usaha kecil yang dikelola masyarakat dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Yanti juga mengusulkan agar perayaan Hari Jadi Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan di kawasan rumah singgah Tuan Kadi karena menurutnya kegiatan tersebut akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha karena dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan aktivitas jual beli.
2: Harapannya moga-moga Pekanbaru bertambah maju, bertambah jaya, bertambah sukses. Dan paling saya inginkan sekarang UMKM itu supaya bertambah maju lah gitu kan. Dan kami pedagang yang ada di Tuan Kadi bertambah ramai pengunjungnya. Murah rezeki kami. Dan minta sama Pak Wali agar ulang tahun Pekanbaru juga diadakan di rumah Tuan Kadi. Jadi efeknya ke kami nih deh, ya kan, ramai di sana pasti kami jual beli gitu kan.
1: Memasuki usia ke-242 tahun, harapan para pelaku UMKM ini menjadi cerminan keinginan masyarakat agar pembangunan Kota Pekanbaru tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga memperkuat sektor ekonomi kerakyatan dan meningkatkan fasilitas di destinasi wisata yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Tim petugas yang menyertai jemaah haji dalam setiap kelompok terbang memberikan layanan yang terbaik kepada jemaah haji selama di Arab Saudi. Dilaporkan Tengku Lem Siregar.
4: Petugas tidak hanya ketua kloter tetapi juga pembimbing ibadah. Tim kesehatan dan lainnya selalu meningkatkan kualitas layanan. Ketua kloter BTH 10, Yopita Tania Sari mengaku secara tim petugas memberikan bermacam strategi untuk pelayanan prima dan memberikan kepuasan kepada jemaah haji, khususnya di kloter BTH 10. Petugas juga aktif memberikan edukasi kepada jemaah terkait aturan yang berlaku selama menunaikan ibadah haji dilakukan agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lebih tertib dan nyaman.
5: Saya ketua kloter BTH 10, kira-kira rasanya tidak ada dukanya, tidak ada dukanya. Tapi yang jelas duka itu menjadi suka. Yang kami rasakan selama ini begitu Pak ya. Yang kami rasakan ini karena masing-masing kami punya keunggulan masing-masing. Tim kami adalah tim hebat. Ada Pak Limbat yang hebat, ada dokter kami yang hebat, ada PHD kami yang hebat, ada perawat kami yang hebat, dan kami ibu kami juga hebat. Kami adalah tim solid yang alhamdulillah bekerja sama dengan baik, saling mengisi. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, kami saling mengisi semua. Jadi apapun rintangan yang kami hadapi menjadi kebahagiaan tersendiri dari kami, menjadi suatu ilmu yang berharga untuk kami ke depannya.
4: Ketua Kloter BTH 9 Agus Saputra menyampaikan pelayanan diberikan semaksimal terutama kepada jemaah lansia.
6: Pelayanan secara umum diberikan oleh PPH Kloter dan juga petugas dari sektor dan daker. Ada jenis layanan bimbingan ibadah, pelayanan dari ketua kloter dan pelayanan kesehatan, dan juga ada layanan di sana yaitu layanan khusus disabilitas, perlindungan jemaah, dan jenis-jenis layanan di luar non kloter, baik berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan fasilitas, maupun juga berkaitan dengan kesehatan. Secara umum berjalan dengan baik.
4: Seluruh petugas haji sampai saat ini tetap bersemangat dan fokus dalam memberikan pelayanan sampai fase pemulangan jemaah haji ke tanah air berakhir. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
3: Masyarakat mengeluhkan adanya kenaikan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax RON 92 dengan harga capai Rp17.000 per liternya. Sementara untuk Pertalite sulit didapat masyarakat karena tidak boleh dijual secara eceran. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 yang mulai berlaku sejak Rabu 11 Juni 2026 membuat sejumlah pengguna kendaraan di Kabupaten Bengkalis terkejut. Kenaikan tersebut memaksa masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih besar guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka. Di Pulau Bengkalis sendiri, ketersediaan Pertamax RON 92 masih terbatas. Hingga saat ini hanya 2 SPBU yang menyediakan BBM non-subsidi, yakni SPBU Jalan Lembaga dan juga di SPBU Desa Teluk Lata. Adi Putra, seorang warga Bengkalis, mengaku selama ini lebih sering membeli Pertamax dari pedagang eceran karena stok di SPBU kerap habis. Menurutnya, kenaikan harga di SPBU turut berdampak pada harga di tingkat pengecer. Adi Putra juga mengatakan bahwa sebelum kenaikan harga Pertamax di tingkat eceran dijual sekitar Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter. Namun kini harga di SPBU telah mencapai Rp17.000 per liter, sementara di pengecer berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya. Ia juga menilai antrian kendaraan di SPBU pada Kamis pagi terlihat lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari biasa meskipun masih berada dalam area SPBU.
8: Susah Pak di Bengkalis Pak, makanya ini ke Selat Baru nih. Dari Bengkalis ke Selat Baru sekitar 12 menit juga nih. Sudah 2 hari susah Pak di Bengkalis.
9: 2 hari ya,
8: Pak.
9: Keliling-keliling jadi ya?
8: Udah keliling Pak, selama ini sih di pinggiran jalan isi pertama udah 19.000 kalau di eceran, nggak sanggup kita Pak. Sebagai warga negara yang menengah.
7: Berdasarkan pantauan di sejumlah SPBU di Bengkalis, kondisi penyaluran BBM masih terbilang normal. Di SPBU Selat Baru, antrian kendaraan roda 4 maupun roda 2 masih terkendali dan tidak sampai mengular ke badan jalan. Sementara itu, di SPBU Jalan Bantan, antrian kendaraan juga terpantau sepi. Namun, stok Pertalite sempat habis menjelang siang dan dijadwalkan kembali masuk pada sore harinya. Menurut Ujang, kenaikan harga Pertamax belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi Pertalite. Kondisi antrian masih tetap berlangsung seperti biasa. Ia memastikan pasokan Pertalite di SPBU yang dikelolanya berjalan lancar dengan pengiriman rutin setiap hari.
10: Nggak ada apa-apa informasi kenaikan Pertalite, nggak ada. Penyaluran BBM kita tetap normal, berapapun kita permintaan kita tetap diapakan.
11: Soalnya berapa Mas?
10: 15 KL.
11: Habis semua?
10: Habis. Pagi ini baru habis. Ini baru habis nih.
11: Untuk hari ini berapa?
10: Hari ini 15 KL.
11: 15 KL.
12: Ya. Kita pesan jenis apa aja Pak?
10: Jenis Pertalite aja Pak, soalnya dengan biaya solar.
12: Oh, biaya solar sama Pertalite?
10: Iya.
12: Berarti yang masih dicari masyarakat itu yang mana Pak?
10: Pertalite ya?
12: Iya.
7: Sementara itu di SPBU Jalan Lembaga stok tersedia hanya 5 KL Pertalite dan 5 KL Pertamax RON 95 dan ini dalam waktu beberapa jam akan habis. Ia memastikan ketersediaan BBM bersubsidi khususnya Pertalite sejauh ini masih aman dan pasokan dari Pertamina berjalan lancar sesuai permintaan SPBU. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Polda Riau tangkap pelaku begal dan curanmor yang beraksi di sejumlah TKP. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
13: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau mengungkap kasus tindak pidana begal yang menyebabkan korban mengalami luka bacok. Dari pengembangan, ternyata pelaku juga merupakan sindikat pencurian kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasim Risa Hundua mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
14: Kasus yang ditangani saat ini di bulan Juni, yaitu kasus begal yang lokasi TKP di MTQ yang mengakibatkan korban mengalami luka bacok. Kemudian yang kedua, yaitu pengembangan dari kasus begal tertangkapnya pelaku sindikat kendaraan roda 2 dengan jumlah kendaraan yang disita adalah 15 unit.
13: Sementara itu Kasubdit Jatanras Polda Riau Roy Nur mengatakan kasus begal ini terjadi di kawasan belakang Purna MTQ Pekanbaru. Peristiwa begal terjadi saat korban hendak pulang ke rumah. Saat berada di lokasi kejadian, korban didatangi 4 pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pelaku tiba-tiba menyuruh korban berhenti dan kemudian menendang kendaraan korban hingga terjatuh.
15: Dalam satu malam kami laksanakan terkait dengan begal yang TKP di belakang ETQ, di mana korban pada saat mau kembali ke rumah, kemudian datang para pelaku, 4 orang dengan satu kendaraan roda 2 yang dipakai, itu tiba-tiba menyuruh korban untuk berhenti, kemudian menendang motor korban sehingga terjatuh. Pada saat terjatuh, korban berusaha untuk mempertahankan kendaraan, namun salah satu pelaku membacok dengan parang. Tadi sudah kita.
13: Saat ini para pelaku telah ditahan di Mapolda Riau dan barang bukti berupa 16 unit sepeda motor dan 3 unit mobil disita sebagai hasil tindak pidana pencurian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Komitmen merangkul komunitas dan memperkuat pembinaan atlet menjadi fokus utama Afiat Ananda usai terpilih sebagai ketua ICF Kota Pekanbaru periode mendatang. Khairani Januarini melaporkan.
1: Musyawarah Kota Muskot 1 Indonesia Cycling Federation ICF Kota Pekanbaru menetapkan Afiat Ananda sebagai ketua ICF Kota Pekanbaru periode 2025-2026-2030. Pemilihan yang berlangsung di Gedung KONI Pekanbaru Minggu 14 Juni 2026 kemarin berjalan secara aklamasi setelah mendapat dukungan penuh dari sekitar 30 komunitas sepeda yang hadir. Terpilihnya Afiat Ananda disambut positif oleh para pegiat olahraga sepeda di Kota Pekanbaru. Pria yang akrab disapa Nanda itu berkomitmen untuk membangun kembali ekosistem olahraga sepeda dengan melibatkan seluruh komunitas yang ada serta memperkuat pembinaan atlet. Afiat Ananda mengatakan, selama ini masih banyak komunitas sepeda yang merasa belum terlibat secara maksimal dalam berbagai kegiatan pesepedaan di Kota Pekanbaru. Karena itu, ia ingin menjadikan ICF sebagai rumah bersama bagi seluruh komunitas dan atlet sepeda.
2: Visi dan misi kita depan nanti akan memajukan lagi olahraga sepeda yang ada, terutama merangkul komunitas sepeda di Pekanbaru, karena selama ini seluruh komunitas merasa tidak ada di tidak ada diajak, tidak ada dilibatkan dalam setiap aktivitas pesepedaan yang ada di Pekanbaru.
1: Sementara itu, Ketua Harian ICF Kota Pekanbaru Iwan Siregar berharap kepemimpinan baru dapat membawa perubahan positif bagi perkembangan olahraga sepeda di ibu kota Provinsi Riau tersebut. Ia menilai kehadiran sosok pemimpin yang mampu merangkul komunitas sangat dibutuhkan setelah beberapa tahun terakhir aktivitas organisasi cenderung vakum.
3: Mungkin ya pengganti bisa menjadi nahkoda baru lah untuk mewadahi para-para, ya mungkin pertama sekali komunitas dan para penggiat sepeda di Kota Pekanbaru yang karena selama ini sudah vakum agak beberapa tahun belakangan ya secara organisasi. Jadi teman-teman itu pada berkegiatan ya masing-masing gitu tanpa ada yang memfasilitasi atau mewadahi mereka untuk ya memenuhi kebutuhan atau aspirasi segala macam gitu kan.
1: Melalui kepemimpinan baru tersebut, ICF Kota Pekanbaru diharapkan tidak hanya menjadi wadah pemersatu komunitas sepeda, tetapi juga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Baik pendengar, saat kita ikuti hasil pertandingan Piala Dunia 2026.
4: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, Spanyol harus puas bermain imbang 0-0 melawan Tanjung Verde pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Senin malam. Sejak awal pertandingan, Spanyol mendominasi penguasaan bola dan terus menekan, namun kesulitan menembus pertahanan rapat Tanjung Verde yang menumpuk banyak pemain belakang. Peluang berbahaya Tanjung Verde datang lewat Giovane Cabral pada menit ke-37, tetap tembakannya masih melenceng. Spanyol hampir memecah kebuntuan di menit ke-39 saat umpan Marc Cucurella disambar Ferran Torres. Namun bola hanya membentur tiang saja. Tidak lama kemudian, sundulan Michael Oyarzabal juga masih mampu digagalkan kiper Fozinha. Fozinha tampil gemilang di akhir babak pertama dengan menghalau sepakan jarak dekat Ferran Torres dan menepis sundulan Aymeric Laporte. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Spanyol terus menyerang, sementara Tanjung Verde bertahan disiplin dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Peluang Michael Merino pada menit ke-73 masih bisa diamankan Fozinha. Dan pendengar, pada menit ke-81, Cucurella mendapatkan bola liar di kotak penalti. Namun sundulannya terlalu lemah dan mudah ditangkap Fozinha. Menjelang akhir laga, Spanyol kembali mendapatkan peluang emas saat Oyarzabal menerima umpan dari Olmo di depan gawang. Sayangnya tembakannya berhasil diblok secara krusial oleh Roberto Lopez. Hingga peluit panjang dibunyikan, Spanyol gagal memecah kebuntuan dan harus puas berbagi angka dengan Tanjung Verde setelah pertandingan berakhir tanpa gol. Pendengar, Belgia dan Mesir harus berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 pada laga perdana grup G Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat, Selasa dini hari. Mesir berhasil mencuri keunggulan lebih dulu dan mampu mempertahankan skor hingga hampir 1 jam pertandingan berjalan. Dan pendengar, Belgia yang terus menekan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-66 melalui gol bunuh diri Mohamed Hani. Setelah gol pertama kedudukan tersebut, kedua tim berusaha mencari gol kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta dan pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Hasil ini membuat Mesir memperpanjang catatan buruk mereka di Piala Dunia menjadi 8 pertandingan tanpa kemenangan. Sementara itu, pendengar, Belgia dan Mesir sama-sama mengoleksi 1 poin dari laga pembuka grup G. Nah, untuk sementara Belgia menempati posisi teratas klasemen grup G, dikuntit Mesir di perangkat kedua dengan jumlah poin yang sama.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dalam rangka menjaga harga kebutuhan pangan di tengah kondisi ekonomi saat ini, pemerintah Provinsi Riau rutin menggelar operasi pasar murah di beberapa daerah. Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, Masjid Agung An-Nur Ar-Rahman Pekanbaru gelar tablik akbar bersama Wakil Ketua Umum PBNU. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Rekan rekan tani, Anda baru saja bersama Pro 1 RRI Pekanbaru menyimak informasi dalam warta berita dan juga siaran Mutiara Pagi. Saatnya kembali lagi bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz.

0: Ercole?
1: Su. Action.
0: Playing and action.
1: Lagi.
2: Ini Budi, ini Budi. Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.